0: sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya. Sayang banget, Pak.
2: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, support tax deduction. Jadi support tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS gitu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Lolos, dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai.

0: sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya. Charity Street Performance, komunitas musik Labuan Bajo kumpulkan 16 juta rupiah untuk korban gempa Flores. Dan ya, untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan koordinator kegiatan, ada Ari Desiol. Selamat pagi Kak Ari.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Ari. Apa kabar pagi ini Kak Ari?
2: Ya, kabar baik.
1: Oke, Kak Ari ini... Iya, walaupun tadi sempat ada guncangan sedikit pagi ini, Kak Ari ya?
2: Iya.
1: Oke, Kak Ari ini kita dapat informasi kalau dari komunitas musik Labuan Bajo beberapa hari kemarin mengadakan galang dana begitu, Kak Ari ya?
2: Iya, benar-benar. Kita melakukan galang dana kemarin dua hari.
1: Oke. Okay.
2: Dua hari.
1: Oke. Okay. Iya. Ini bagaimana antusiasme warga serta wisatawan lokal yang saat melihat penampilan dari Kak Ari dan teman-teman sendiri di jalanan dan di titik-titik di mana saja aksi ini dilakukan, Kak Ari?
2: Ya, kemarin kita lakukan aksi itu di pinggir jalan. Kebetulan ada kafe di Puncak Waringin,
1: ya.
2: Namanya Laurin. Minta maaf ya, suara saya agak serak ini.
1: Oke, okay, siap.
2: Kemarin teriak-teriak.
1: Oke, okay, siap. Siap, Kak Ari.
2: Ya. Ya. Jadi, bersama teman-teman musisi, terus teman-teman seniman, kita berkumpul bareng di situ, termasuk ke para pelaku pariwisata juga, ikut ambil bagian banyak. Dan uang yang terkumpul hingga saat ini tuh, ada 17.732.000.
1: Oke, okay. total terakhir jadi 17.000 begitu Kak Ari ya?
2: 17.700.
1: Oh ya, 17 juta dalam 2 hari begitu ya?
2: 2 hari, iya.
1: Oke, okay. Ini bantuan senilai 17 juta rupiah yang sudah didapatkan oleh teman-teman dari komunitas musik Labuan Bajo ini nantinya akan disalurkan dalam bentuk apa Kak Ari?
2: Itu dalam bentuk ini, semuanya bahan makanan, terus selimut, obat-obatan juga, terus kebutuhan bayi, dan lain-lainnya.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Kebetulan kita gabung juga dengan, ini masih teman-teman sendiri juga karena ada yang melalui transfer rekening.
1: Yeah.
2: Jadi kemarin kita dapat 49 juta.
1: 49
2: jadi digabung juta. Semuanya. Iya.
1: Oke, okay. Dari total ya. Berarti dari teman-teman musik komunitas musik Labuan Bajo yang dapatnya 17 juta sekian digabungkan dengan total dari teman-teman yang
2: melalui transfer.
1: Oke, okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah. Ini mekanisme pendistribusiannya seperti apa, Kak Ari?
2: Ini kita antar langsung ke lokasi yang memang belum tersentuh bantuan.
1: Oke, okay,
2: okay. Ada beberapa lokasi yang akan kita pergi berangkat mulai besok karena kita baru belanja hari ini.
1: Oke, okay, baik. Berarti besok sudah mulai dari teman-teman komunitas musik Labuan Bajo akan turun langsung untuk membagikan dana tersebut karya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Selama
2: berangkat pagi.
1: Oke, okay, baik. Itu apakah menginap di satu tempat atau nanti akan langsung balik ke Labuan Bajo, Kari?
2: Langsung balik. Kita berangkat kalau sudah selesai distribusi, langsung balik.
1: Oke, okay, ya. Baik. Oke, okay. Ini selamat turun di jalan, Kari, mengumpulkan dana begitu dengan bermusik seperti itu. Ada tidak cerita menarik yang mungkin tidak bisa dilupakan dari Kak Ari sendiri ataupun dari teman-teman komunitas musik Labuan Bajo yang mengalami kejadian kemarin begitu?
2: Mungkin yang agak lucu hari pertama ya.
1: Oke. Okay.
2: Hari pertama kemarin kita bertiga, cuma bertiga, jadi saya nyanyi sambil main gitar, terus ada dua teman yang bantu pegang dus. Terus setelah itu kita ajak teman pakai telepon satu-satu. Akhirnya semua pada datang. Jadi begitu. Karena idenya juga spontan.
1: Langsung
2: idenya
1: gitu ya.
2: Idenya juga spontan. Langsung, iya.
1: Nah ini kalau dari teman-teman komunitas musik Labuan Bajo sendiri, ini menurut teman-teman, terlebih khusus menurut Kak Ari sendiri ya, ini sejauh mana sebenarnya musik ini bisa menjadi wadah pemersatu dan alat penggerak kepedulian sosial di Manggarai khususnya ini, Kak Ari?
2: Karena ini kegiatan kita sudah dua kali. Sebelumnya waktu Levo Tobi juga begitu. Begitu. Jadi saya rasa teman-teman musisi Labuan Bajo sudah terbiasa untuk aksi sosial seperti ini.
1: Berarti memang ini sudah sering dilakukan oleh teman-teman komunitas musik Labuan Bajo dan musisi-musisi, seniman-seniman di Labuan Bajo itu sendiri begitu, Kak Ari?
2: Dan kebetulan saya yang selalu jadi koordinator.
1: Koordinator penggerak. Kak Ari, ini bisa disampaikan mungkin ada pesan-pesan ataupun sedikit imbauan kepada anak-anak muda mungkin khususnya di Labuan Bajo ini terkait kepedulian sosial untuk terjadi kejadian-kejadian seperti yang sedang terjadi saat ini, Kak Ari?
2: Kalau menurut saya, mungkin soal kepedulian sosial ini, teman-teman saya lihat di media sosial juga semuanya beraksi. Jadi luar biasa menurut saya, khususnya teman-teman generasi muda bisa menjadi contoh untuk generasi selanjutnya juga. Karena kita juga tidak perlu terlalu berharap bantuan yang datangnya agak terlambat. Mungkin sepertinya kita yang harus bergerak duluan.
1: Baik. Terima kasih banyak Kak Ari untuk waktunya. Ya mudah-mudahan ini perjalanan Kak Ari dan teman-teman mungkin nanti besok di lapangan untuk membagikan bantuan kepada saudara-saudari kita di yang terdampak bencana ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, Kak Ari, ya.
2: Amin. Terima kasih. Dan nanti juga mungkin kalau ada kemungkinan misalnya masih banyak kebutuhan atau banyak butuh donasi, mungkin kita akan buat lagi.
1: Titik pastinya
2: setelah ini tersalurkan dulu.
1: Berarti akan ada berkelanjutan begitu, Kak Ari?
2: Iya.
1: Titik pusatnya di mana nanti, Kak Ari, untuk teman-teman komunitas musik Labuan Bajo ini?
2: Kita jalannya nanti melalui Pacar. Jadi ada beberapa daerah di Dahang, di Pacar juga, terus yang lainnya ke Wudi, Pagal, Cibal. Nanti yang lain juga ke Manggarai Timur.
1: Baik.
2: Untuk yang ke Reo hari ini berangkat.
1: Untuk yang ke Reo hari ini sudah berangkat begitu?
2: Iya.
1: Baik, Kak Ari, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bisa berguna dan mudah-mudahan ini juga bisa menggerak anak-anak muda lain, remaja lain di Labuan Bajo yang mungkin belum
2: melakukan aksi
1: begitu, ya. Amin. Kak Ari. Terima kasih banyak, Kak Ari. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi sama-sama.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya, karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Mualirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris? Baik?
5: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
3: Sehat ya?
5: Sehat.
3: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
4: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
3: Oke.
4: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
3: Oke.
4: Ya. Terus terkadangkan dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
3: Okay.
4: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya dia akan bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
3: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, begitu ya?
4: Ya, seperti itu.
3: Bolak-balik.
4: Ya, gitu. Nah, ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, itu personal use ini. Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia. Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah, jenis, sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
3: Oke. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
4: Iya, siap.
3: Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
5: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wens terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
3: Oke, okay, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
5: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
3: Oke, okay. Jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
4: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya, misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya. Bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
3: Oke.
4: Okay. Karena dia punya limitnya itu
3: belum
4: Belum melewati dari $500. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
3: Okay.
4: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas $500 itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
3: Ya, oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
4: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturnya yang sama gitu, $500.
3: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
4: Tidak ada
3: ya.
4: Perbedaannya. Gitu.
3: Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi, seperti sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
4: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak... handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi, Bapak. Dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan bawa barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua. Untuk dua ya, per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke Bea Cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. supaya nanti dia tidak dikenakan biaya masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Mm. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar, sepanjang untuk kebutuhan pribadi dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
3: Okay.
4: Seperti itu, yeah. Secara garis besarnya.
3: Baik, gitu. Ya Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silahkan ya. Sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
5: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
3: lebih sedikit
5: pungutan.
3: Berarti ya?
5: Ya,
3: oke. Karena mungkin frekuensinya lebih sering bolak-balik.
5: Betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
3: Oke. Jadi jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
3: Okay.
4: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
3: tahun
4: Oktober.
3: Ini ya.
4: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
3: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
4: Iya. Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu,
3: sebaiknya,
4: setelah boarding, sebaiknya sudah diisikan di sana.
3: Okay.
4: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu, bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu, dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
3: Malah lebih mudah jadinya.
4: Lebih mudah, iya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
3: Okay.
4: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bahwa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya diberitahukan itu kebutuhan pribadinya dia, okay. Sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nah, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan lewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
3: Yeah.
4: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
3: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
4: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah, karena ada hasil analisa di X-ray.
3: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
4: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, barang kena cukai macam alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
3: Oke. Okay.
4: Nah, gitu.
3: Iya.
4: Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa? Bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
3: Gitu, seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
4: Semua.
3: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang.
4: Datang,
3: gitu.
4: Ya.
3: Datang
4: ya.
3: Masuk ke Indonesia,
4: masuk
3: tidak
4: Indonesia.
3: Hanya berlaku untuk WNA saja ya?
4: Semua.
3: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
4: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
5: Tembakau.
4: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkait dengan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
3: Okay.
4: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
3: yang membawa barang.
4: Membawa barang itu.
3: Oke, okay, jadi tidak ada kecurigaan ya?
4: Tidak ada kecurigaan juga.
3: Okay, okay.
4: Terus terkait dengan tembakau, itu mungkin Pak Kris bisa.
3: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi gitu. Tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
5: Baik,
3: ya?
5: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau. Per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang ya. dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya 140 batang, atau cair 40, yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
3: Oke.
5: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 USD, di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
3: bagian tersebut
5: mm. tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obat terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
3: Mm-hmm. Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi, barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
5: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Mm-hmm. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
3: Ada beberapa
5: sama obat-obat terlarang.
3: Oke. Ya, itu yang dilarang.
5: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
3: perilaku anak bangsa, ya, itu iya itu ya barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, itu juga dilarang gitu Pak Kris. Ya. Oke, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
5: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
3: Harus ada surat keterangannya.
5: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana mungkin next time bisa undang teman-teman dari Kemenina.
3: Ya. Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah, setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan, kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu, ada yang namanya barang personal use dan non-personal use. Barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non-personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya. Untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Oke.
1: Laptop saya kalau tidak salah 1-2 pieces itu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu. Nah, kita tuh ada yang namanya professional judgment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Nah, baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non-personal use itu.
0: Oke.
1: Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebih dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal use. Nah, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali maksudnya. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ya, ada cross check ya. Jadi tidak semata-mata misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom degression ini. Mm-hmm. Custom degression ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Mm-hmm. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration.
0: Okay.
2: Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing di tujuan akhir ya.
0: Okay.
2: Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan, di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar.
0: Okay.
2: Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan
0: ya,
2: akhir.
0: Tujuan.
2: Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasannya. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, di Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di

0: internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiara Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan biaya masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi mail untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
2: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya 500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400 ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor biaya cukai terdekat, dalam hal ini kantor biaya cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
0: tiba
2: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari, dan dia tidak bisa melakukan registrasi IMEI-nya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi IMEI itu, itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
1: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo, yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu, baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
0: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
1: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan

0: aturan yang berlaku dan lain-lain, tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan, penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI, tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok, tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena membeli barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
1: Oke, terima yang kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya, pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan berikut tadi, apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya. Sekarang itu banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Ya, kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
2: Terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia, di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan, yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu
3: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
9: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
8: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
9: Sehat.
8: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya.
9: Iya, betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
8: sering
9: banyak
8: di sini.
9: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
8: Betul, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
9: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
8: Ya.
9: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
8: Ya,
9: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur. Ya.
9: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
8: Kemudian
9: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
8: Makanan.
9: Ya.
8: Oh, oke.
9: Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
8: Betul. Jamu, ya. Betul.
9: Jadi
8: betul.
9: Jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun-temurun sebagai obat ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer ya, karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya.
10: Iya betul, betul
9: akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
10: Oke,
9: dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
10: Keyakinan
9: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
10: Iya, betul, Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya, Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu, Pak ya.
9: Iya, betul.
10: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini, Pak Iman?
9: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
10: Jamu.
9: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
10: Itu beda lagi, Pak.
9: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di
10: POM HT.
9: HT ya, herbal terstandar.
10: Kemudian
9: di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
10: Lagi di atasnya situ.
9: Kualitasnya berarti lebih tinggi
10: lebih
9: lagi.
10: Tinggi lagi dari, lebih tinggi
9: lagi dari
10: herbal ini.
9: Obat herbal terstandar yaitu namanya adalah fitofarmaka. Ya. Jadi untuk fitofarmaka ini ya, ini definisinya mirip jamu gitu ya. Mirip jamu cuman dia lebih kompleks lagi ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
10: Ya.
9: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
10: TR,
9: di TR ya, kemudian obat herbal standar itu HT. Fitofarmaka FF.
10: Itu yang membedakan ini kalau membedakan. Misalnya paling gampang
9: paling
10: untuk
9: gampang. Pendengar ini jamu, herbal standar atau fitofarmaka.
10: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya.
9: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
10: keluar
9: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
10: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
9: OBA lisensi bisa juga.
10: Bisa juga termasuk. Ya, Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
9: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
10: nggak perlu, aman gitu,
9: Pak. Nggak perlu izin edar, nggak perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong, ya mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga,
10: Pak ya.
9: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau scoop-nya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya kita tambahkan.
10: Iya betul betul betul.
9: Diklofenak kita tambahkan. itu jadinya
10: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Betul. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
9: iya, betul,
10: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
9: Iya, betul.
10: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
9: Pertanyaannya bagus, Pak Agung. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
10: kita minum gitu.
9: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI, diperhatikan baik-baik, ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
10: Betul.
9: Jadinya berbahaya.
10: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu, Pak, ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya, Pak?
9: Jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
10: Selalu ada petunjuknya.
9: Ada petunjuk cara penggunaannya, ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut, ya. Jadi dibaca baik-baik, ya. Kemudian takarannya juga dibaca, ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
10: Itu juga harus diperhatikan, Pak, ya.
9: Itu harus diperhatikan juga, ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Jangan sampai juga berlebihan juga.
10: Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak, ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam, itu paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa, Pak?
9: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya, Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
10: Oke.
9: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak merusak tubuh organ kita, gitu ya? Organ tubuh kita. Ya, sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
10: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru. Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak Iman.
9: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
10: Ada juga, efek sampingnya kalau juga.
9: Jadi intinya sih kita harus
10: sesuai takaran,
9: sesuai
10: juga
9: dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
10: Oke. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
9: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
10: Nah,
9: jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Kali ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril.
10: Betul,
9: keamanan
10: betul
9: dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaspadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji lebih lanjut.
10: Betul.
9: Diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
10: Obat modern
9: sehingga
10: dia
9: jadinya. Ujinya juga lebih
10: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
9: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian.
10: Kematian ya. Paling untuk fatal
9: itu,
10: gitu.
9: Betul. Kayaknya. Ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
10: Penting, nah, itu ya. Harus penting diperhatikan, Pak ya.
9: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
10: masuk ya, juga di situ Pak.
9: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli.
10: Ya. Oh, okay.
9: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
10: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
9: Dan dibaca ya.
10: Okay.
9: Kemudian cek klik I itu izin edar, dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
10: Uji
9: praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya atau ada parasetamolnya atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu atau ada logam beratnya kan itu,
10: nah, itu bahaya juga
9: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya kita nggak tahu,
10: kita juga tidak tahu di dalam situ.
9: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa sudah rusak.
10: Sudah rusak, iya.
9: Sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
10: Ya. Oke. Okay. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
9: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
10: Oke.
9: Nah, jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Ya. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
10: Nah, itu dia.
9: Nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
10: Itu di scan di situ.
9: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
10: Itu dia.
9: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya. Sehingga oh kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
10: Jadi kita seperti itu. Oke, untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
9: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi.
10: Ya, okay.
9: Kita tingkatkan lagi.
10: Okay.
9: Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya,
10: pemasan
9: label, izin edar, sama kedaluarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
10: Oke, paling tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya, bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman.
9: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada, misalnya ya Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi alam yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya, hati, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada Cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol, ya obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya yeah. Dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, yeah. Label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile. Ya.
10: Ah, itu dia.
9: Dan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
10: situ. Dapat tahu itu ya. Seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
9: Iya.
10: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang okay, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
9: Betul.
10: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
9: BPOM Mobile.
10: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik, mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning. Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih. Nah, itu nanti akan tahu produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diklofenak dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya, untuk salah satunya tadi sih, untuk
1: depo mobil itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik. Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip kalau gitu. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini, produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu, lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok, tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak, ay aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.

0: atau misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor ya. Ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter, karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara
1: konsultasikan
0: klinis, konsultasikan dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
1: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya, yang kita cuma tahu misalkan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
0: betul,
1: B begitu kan.
0: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
1: Nah, itu
0: jadi
1: dia.
0: Itu fungsinya kita membaca komposisinya. Ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
1: Cocok, betul. Gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
0: Iya.
1: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak.
0: Betul.
1: Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini.
0: Betul.
1: Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
0: Iya. Jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri ya. Yang pertama ciri logo ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal tersandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
1: Di misalnya, Google juga bisa.
0: Bisa. Sebenarnya logo jamu itu seperti apa, buat ya nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
1: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
0: Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya, berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
1: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik. Gitu.
0: Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, kita bisa baca dari komposisinya.
1: Akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak ya.
0: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
1: Sulap
0: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin. Tentu seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
0: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya. Ada enggak gitu ya? Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya, kalau enggak ada izin edar, enggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
1: Oh,
0: di
1: itu bisa
0: di Kabupaten Manggarai Barat, bisa.
1: Oh,
0: ya,
1: okay.
0: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih. Ini saya masih ragu ya. Nanti teman tim akan membantu
1: untuk dicek kembali begitu Pak ya.

0: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga, jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih, sudah nggak usah dibeli. Atau kalau sudah terlanjur beli, nggak apa-apa, datang ke loka atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat dan mengambil tindakan juga.
1: Oke. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri, mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
0: Iya, kalau hari Senin sampai Kamis, kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
1: Oke. Nah,
0: kalau hari Jumat, 7:30 sampai 5:30.
1: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang ke sana membawakan obatnya yang dicurigain
0: bisa,
1: tadi.
0: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
1: Oh ya. Itu 24 jam dilayani, Pak.
0: Maksudnya teman-teman misalnya kalau nggak mau datang ke kantor, bisa via WhatsApp. Teman-teman ketika standby kan akan balas. Meskipun nggak perlu datang ke kantor. Tapi kalau seperti itu, alangkah baiknya difoto produknya.
1: Difoto produknya.
0: Detail-detailnya. Misal kardusnya difoto semua sisi.
1: Sisi-sisinya harus diperhatikan
0: gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
1: Oke. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
0: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh. Semua ingin sembuh ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh, tetapi tambah sakit. Dan sakitnya semakin kompleks. Ya. Kita nggak ingin seperti itu. Ya. Kemudian kita ingin melindungi dari risiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Ya, itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
1: Oke. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga, Pak. Ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman, begitu ya?
0: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga. Ya. Nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi, karena waktu yang terbatas ya, bisa langsung mendatangi kantor kami ya, di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo, di dekat pertigaan Patung Caci, depannya Zaskumat.
1: Oke.
0: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya kalau nggak sempat datang ya tadi, bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya, di 081-3388-41230. 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut, itu nomor ULPK kami.
1: Okay.
0: Kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
1: Oh, masih mau, tetap ya, terbuka begitu, Pak.
0: Tim kami. Kami sudah
1: siap siaga begitu ya,
0: untuk memegang informasi itu dan bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tetap muka tadi sudah kita sampaikan ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 5:30 sore.
1: Oke.
0: Semua, dan penting Pak Agung ini.
1: Iya.
0: Tidak dikenakan biaya ya.
1: Betul.
0: Sifatnya gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya. Di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang, ke tempat
1: saja.
0: Kami ya. Nanti tim kami akan membantu seperti itu.
1: Oke. Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak. Ini
2: Pro 1

0: 1.
1: Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

di posko pengungsian Barang Kolong, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi dan juga relawan. Kondisi tersebut berlangsung sejak hari pertama bencana, sementara dapur umum

Fenty Suyarni mengatakan dapur di posko Barangkolong dikelola secara swadaya oleh petugas TNI Polri dan beberapa ibu-ibu pengungsi dan beroperasi sejak hari pertama usai kejadian gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dapur tersebut memasak dua kali sehari, yakni untuk kebutuhan makan siang dan malam. Menurutnya, menu yang disiapkan menyesuaikan dengan bahan pangan yang tersedia. Jika ada bantuan berupa ayam, bahan tersebut diolah menjadi makanan. Sedangkan ketika

butuhkan. Selain pengungsi, pendengar, dapur tersebut juga turut melayani relawan, petugas, serta sopir yang datang membawa bantuan ke lokasi pengungsian. Informasi selengkapnya pendengar dapat kembali Anda kunjungi.

Cina Zan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

informasi lainnya dari Manggarai, diinformasikan Bupati Manggarai Heribertus Gael Nabit membantah informasi yang menyebut distribusi bantuan pasca gempa di Kabupaten Manggarai hanya berpusat di wilayah Reog. Ia menjelaskan penyaluran bantuan masih terus berlangsung secara bertahap dengan menerapkan skala prioritas dan menggunakan sejumlah titik distribusi strategis. Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat mendampingi kunjungan Menteri Keuangan di lapangan SDI Robo Desa Ranaka, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai, Rabu 19 Agustus 2026. Bupati menjelaskan hingga kini masih terdapat masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan karena proses distribusi masih berlangsung. Selain keterbatasan jumlah bantuan, pemerintah

kebutuhan masyarakat wilayah lainnya. Selain itu, pendengar, Bupati juga menjelaskan mengenai arus bantuan yang dipusatkan di Kecamatan Reo. Menurutnya, Reo bukan menjadi tujuan akhir seluruh bantuan, melainkan salah satu pusat distribusi

bagian selatan, Cibal Barat bagian selatan, Wairi dan Reok Utara didistribusikan dari wilayah selatan melalui titik distribusi yang telah ditentukan. Sedangkan Cibal bagian selatan, Wairi, Reok Utara distribusinya supaya tidak ada salah paham karena dikembangkan untuk bantuan di Reo dan Reo menjadi pusat distribusi untuk Utara. Bupati juga memastikan bantuan yang masuk melalui jalur laut dan bersandar di Reo tidak seluruhnya diperuntukkan bagi masyarakat Kecamatan Reo. Bantuan tersebut akan didistribusikan kembali ke sejumlah wilayah yang cakupannya pelayanan pusat distribusi Reo. Sebelumnya, pendengar, sejumlah warga menggelar aksi protes. Sejumlah warga Wudi di Jalan Tengku Tok RT 05 RW 00 Desa Benteng Poco, Kecamatan Reo. Warga sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap kendaraan pengangkut bantuan yang melintas menuju wilayah Kecamatan Reo. Aksi protes tersebut diduga dipicu ketidakpuasan atau persepsi masyarakat terhadap pendistribusian bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Terkait dengan hal ini, pendengar, Bupati juga menghimbau masyarakat memahami mekanisme distribusi bantuan dan tidak menyimpulkan bahwa bantuan yang terkonsentrasi di satu titik hanya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Rosmaria Diaria.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga sapa Anda pendengar RRI yang lagi mendengarkan RRI ND melalui terestrial di FM di 99.9 MHz. Untuk Anda yang ada di Lembata, di Larantuka di 98.8 MHz. Dan juga untuk di Nagekeo di 97.3 MHz. Maumere di 88.7 MHz. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan pendampingan psikososial bagi penyintas bencana. Tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat, tetapi membutuhkan kehadiran yang mampu

MSI yang mengatakan bahwa pelatihan tersebut mempersiapkan relawan sebelum turun mendampingi masyarakat terdampak gempa. Peserta dibekali teknik dasar melalui gerak, lagu bermain hingga konseling pastoral. Ia menjelaskan peserta berasal dari mahasiswa semester 5 program studi konseling pastoral serta mahasiswa semester 5 dan semester 9 program studi pendidikan keagamaan Katolik termasuk beberapa dosen. Para mahasiswa dilibatkan agar dapat mengambil bagian sebagai relawan dalam proses pendampingan di lapangan. Romo Nobertus mengungkapkan pendekatan yang diperkenalkan dalam pelatihan menggunakan model Flores dalam pendampingan psikososial, di mana pendekatan tersebut menekankan beberapa tahapan, yakni memastikan penyintas aman, hadir bersama mereka, membantu menenangkan kondisi, menghubungkan dengan dukungan yang tersedia, serta membangun kembali keberdayaan penyintas. Selain itu, pendengar, Romo Nobertus juga menegaskan keselamatan menjadi langkah pertama yang tidak boleh diabaikan oleh seorang pendamping, di mana keamanan mencakup kondisi fisik dan psikologis, kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal, kondisi medis, hingga kemungkinan adanya kekerasan. Menurutnya, pendampingan juga tidak diarahkan untuk menggali cerita traumatis penyintas secara mendalam. Pendamping lebih diutamakan untuk mendengarkan secara aktif, memahami kebutuhan dan perasaan penyintas, serta membantu mereka menemukan orang atau sumber dukungan yang dapat dipercaya. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, karena sesaat lagi kami juga ajak Anda, khususnya umat Katolik, untuk berdoa Angelus. Selepas itu kami juga akan hadirkan acara Dinamika

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: tim asal Norwegia tersebut. Sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NSC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NSC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
1: It's a tough opponent.
0: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
2: Saya
0: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Málaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru

0: Pengurus Daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai hari ini sambil menunggu proses penjaringan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kembali ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Ya, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianos. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, pendengar RRI, dan untuk terus temani Anda ya, kami kembali hadirkan ya sejumlah informasi ataupun tips ya menemani waktu santai Anda ya siang hari ini. Karena begitu banyak aktivitas yang sudah kita kerjakan ya dari pagi sampai dengan saat ini ya di waktu istirahat, kita harus benar-benar ya pendengar memanfaatkan waktu istirahat ini dengan bersantai, dengan menikmati santap siang ya dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga, teman ataupun sahabat, dan pastikan terus ya kita tetap selalu waspada pendengar RRI. Baik, pendengar, di siang hari ini ya kami punya informasi ya untuk Anda. Mungkin di siang hari ini ya ada keluhan terkait dengan sinyal wifi yang hilang ya. Dan sinyal wifi yang hilang ini memang akhir-akhir ini juga sering ya terjadi, karena begitu banyak pekerjaan mungkin yang akan kita kerjakan dengan menggunakan wifi ataupun data ya. Mungkin ada yang data sudah selesai dan tentu Anda butuh wifi yang baik ya untuk melaksanakan berbagai aktivitas Anda, apalagi kerja dari rumah nih ya pendengar RRI. Tentu banyak sekali ya yang harus menyelesaikan tugas dengan wifi ataupun pulsa data seperti itu. Tentu kita pernah merasa kesal ya karena koneksi wifi di rumah kemudian mendadak lemot atau bahkan hilang sama sekali pendengar saat kita naik ke lantai 2. Nah, ini khusus ya bagi Anda yang punya rumah tingkat ataupun di lantai 2. Ini masalah sangat umum terjadi di rumah-rumah yang bertingkat. Padahal paket internet yang Anda bayar setiap bulan tergolong cepat ya. Ternyata ada beberapa alasan sederhana pendengar mengapa sinyal internet ini sulit menembus lantai atas di rumah Anda ataupun di balkon rumah Anda. Dan yang menjadi alasan utama adalah keberadaan penghalang fisik, terutama lantai dan langit-langit. Ya, itu yang paling utama ya pendengar. Di mana sinyal wifi ini dipancarkan melalui gelombang radio yang mirip dengan sinyal radio di kendaraan. Sayangnya, material bangunan seperti beton bertulang, kemudian semen tebal dan juga kawat besi yang digunakan untuk menopang lantai 2 ini bertindak seperti benteng kuat yang memantulkan atau menyerap gelombang sinyal tersebut hingga menjadi sangat lemah. Selain ketebalan lantai, pendengar, posisi router juga memegang peran yang sangat krusial, di mana kebanyakan orang meletakkan router di lantai dasar, tepat di sudut ruangan atau di dekat televisi agar rapi. Sayangnya, pancaran sinyal wifi ini cenderung menyebar ke arah samping dan bawah, bukan menanjak ke atas. Jika router ditaruh di pojok bawah yang terhalang banyak tembok, sinyal akan kehabisan tenaga sebelum sempat mencapai kamar di lantai atas. Faktor lain yang sering tidak disadari adalah gangguan dari perangkat elektronik lainnya, di mana perangkat seperti microwave, telepon nirkabel, hingga wifi milik tetangga sebelah rumah ini juga dapat memancarkan frekuensi yang sama. Gangguan ini membuat sinyal wifi di rumah Anda saling bertabrakan, akibatnya alirannya menjadi tidak stabil dan semakin sulit ya pendengar untuk menjangkau area yang jauh seperti lantai 2. Untungnya masalah ini bukan berarti tidak ada solusinya. Anda bisa mencoba ya memindahkan lokasi router ke tempat yang lebih tinggi dan terbuka di tengah rumah. Jika sinyalnya masih belum menjangkau lantai atas, menambah alat pemancar tambahan seperti wifi extender atau menggunakan teknologi mesh wifi ini juga bisa menjadi cara ampuh agar seluruh sudut rumah bertingkat Anda terjangkau internet dengan lancar. Ya, mungkin ada sebagian orang yang mengalaminya ya, kehilangan sinyal wifi saat Anda naik ke lantai atas. Ya, mungkin selama ini kita berpikir bahwa lantai atas itu mudah ya untuk mendapatkan sinyal wifi yang full ya, ternyata sebaliknya pendengar. Tentu Anda sudah tahu ya apa yang menjadi faktor utama
sinyal wifi hilang saat kita naik ke lantai atas, pendengar. Dan selain informasi ini, juga akan kami hadirkan beberapa informasi menarik lainnya, pendengar RRI, terkait dengan budaya flexing di media sosial antara ekspresi diri dan juga gaya hidup. Dan informasinya juga akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari

of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Prosatu RRI, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, media sosial kini menjadi ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan diri. Dan salah satunya adalah flexing, yaitu menunjukkan pencapaian, barang bermerek, liburan, hingga gaya hidup melalui unggahan di media sosial. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Pendengar, kita simak ya informasinya seperti apa. Dimana bagi sebagian anak muda, flexing ini dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap diri sendiri, membagikan keberhasilan atau pengalaman menyenangkan merupakan cara untuk memotivasi orang lain sekaligus membangun citra diri di dunia digital. Namun pendengar, kebiasaan tersebut ini dapat mendorong gaya hidup konsumtif, keinginan terlihat sukses dan mengikuti tren, terkadang membuat seseorang membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosial. Di sisi lain, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Kondisi ini dapat memicu perbandingan sosial, terutama ketika seseorang merasa kehidupannya tidak semenarik unggahan orang lain. Namun, apa yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan kehidupan secara keseluruhan. Pada akhirnya, menampilkan pencapaian di media sosial bukanlah sesuatu yang salah, pendengar. Namun, ekspresi diri sebaiknya tetap disertai kesadaran dan juga sikap-sikap yang bijak. Di mana media sosial dipandang sebagai dua sisi mata uang, di mana satu sisi memberikan nilai positif, sementara sisi lainnya bernilai sebaliknya. Anak muda dapat menggunakan media sosial untuk berbagi inspirasi tanpa menjadikan pengakuan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan dan kesuksesan. Informasi ini pendengar RRI kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax atau berita yang tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di Nusa Tenggara Timur, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025. Ada dua akun Facebook, 102,5 Brigada News FM CDO dan Kanilo telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uwan dan topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional _ TVRI Nasional. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Hai, pemerintah ingin menurunkan angka stunting. Sudahkah masyarakat siap?
3: Kalau menurut ibu, stunting itu apa sih, Bu?
4: Yang pendek kan? Gagal tumbuh gitu.
3: Kurus dan sering sakit-sakitan.
5: Emang beneran ada di Indonesia?
3: Kira-kira apa sih penyebab stunting?
4: Soal turunan kali ya.
5: Nasib kayaknya.
6: Kurang gizi, kurang ASI, kurang bersih.
2: Kekurang pahaman menjadi cikal bakal kekurang mampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli tingkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa. Stunting bukan cuma soal fisik, tetapi juga tumbuh kembang otak anak kita. Stunting turut menurunkan imunitas, kecerdasan, produktivitas, dan lebih luas juga ekonomi dan kesejahteraan. Karena cegah stunting itu penting, saatnya peduli ABCDE bebas stunting. Aktif minum tablet tambah darah, Bumil teratur periksa kehamilan, cukupi kebutuhan protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan, ukur panjang badan, timbang berat badan, dan imunisasi. Eksklusif ASI 6 bulan dan lanjutannya.
7: Jika ada langkah semudah ABCDE, saatnya cegah stunting, ramai-ramai.
2: Jangan pula diambil pusing, karena yakinlah,

0: putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Untuk Anda semuanya, kita kembali bersama di acara Bincang Budaya. Senang sekali dapat kembali menemani Anda pada kesempatan kali ini. Pendengar, kita akan mengangkat topik tradisi Kanggua Uwi sebagai wujud kearifan lokal masyarakat Tanah Zozo. Di tengah perkembangan zaman, masihkah tradisi leluhur memiliki makna bagi kehidupan masyarakat saat ini? Untuk membahasnya, pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Agustinus Ragawara sebagai pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Agus.
3: Selamat siang guru dan saudara-saudara kita.
2: Baik.
3: Selamat siang.
2: Salam budaya Bapak.
3: Ya, sehat-sehat.
2: Oke. Baik, Bapak Agus minta waktunya siang hari ini ya. Kita berbicara tentang tradisi Kanggua Uwi. Ini kalau tidak salah ini bulan Juli kemarin ini sudah dilaksanakan tradisi tersebut ya Pak Agus.
3: Ya benar sekali Bu.
2: Iya.
3: Setiap bulan Juli kami mengadakan kegiatan itu Kanggua Uwi.
2: Baik, ini tradisi ini seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan terkait dengan Kanggua Uwi ini?
3: Ya terima kasih untuk kita semua. Mungkin saya sedikit menggambarkan dulu tradisi yang kami jalankan ini.
2: Yeah.
3: Memang, ya, Kanggua Uwi memang sebagai tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami secara turun-temurun hingga saat ini, Ibu. Hingga saat ini yang kami lanjutkan ini. Ya. Dan kegiatan ini memang sebetulnya sebagai kegiatan dari kearifan lokal yang ada di masyarakat Tanah Zozo, yaitu Kanggua Uwi. Itu yang mempunyai garis keturunan dan ikatan persaudaraan yang sama yang ditetapkan oleh para leluhur kami, Bu.
2: Yeah.
3: Hingga saat ini dalam wilayah kami masing-masing di lakukan setiap gua yang ada di wilayah Tanah Zozo yaitu Gua Kauwi. Itu untuk tradisi yang kami lakukan itu. Itu sebagai gambaran dasarnya bahwa kegiatan ini sudah kami lakukan dari nenek moyang kami yang diwariskan untuk kami sampai saat ini, Bu. Untuk itu.
2: Baik, Pak Agus ya, dari tradisi dari sudah sejak lama ya, dari turun temurun dari nenek moyang. Oke, Kanggua Uwi. Kanggua Uwi ini sebenarnya artinya seperti apa nih? Prosesnya bagaimana dijalankan ini, Pak Agus? Persiapan-persiapannya, silakan.
3: Kanggua ini sebenarnya gua itu ibaratnya pire. Pire itu semacam bahasa Indonesia pire.
2: Pemali.
3: Itu macam pemali atau larangan-larangan yang perlu diikuti oleh kami generasi-generasi sampai saat ini. Itu Kanggua ini memang sudah dilakukan ini untuk punya tujuan. Tujuan kami itu yang pertamanya sebagai ucapan syukur tahunan atas hasil kerja kami atau hasil usaha kegiatan kami sebagai petani di kebun ataupun di usaha-usaha lain dalam setahun itu. Itu ucapan syukur pertama. Terima kasih kepada Tuhan atau Gaya Dewa dan juga kepada leluhur kami yang sudah meninggal. Itu yang pertama.

0: Itu yang kedua, tangga ini mempunyai tujuan mengikat tali persaudaraan serta kerukunan di antara kami yang Kanggua ini atau wilayah Tanaroro ini. Yeah. Itu apa, ikat tali persaudaraan bahwa dalam gua ini Uwi menjadi lambang atau sebagai lambang untuk Kanggua ini. Mm-hmm. Jadi ubi ditumbuh jadi satu pohon, tapi banyak dia punya cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya. Mm-hmm. Dari gua itu melambangkan itu dengan pakai makanan, jenis makanan yaitu ubi-ubian, itu ubi yang kami pakai. Mm-hmm. Itu supaya jangan terputus dari hubungan persaudaraan atau hubungan kekeluargaan antara kami semua, baik yang ada di daerah sendiri di Tanah Doro maupun di luar dari wilayah-wilayah yang kami diami ini. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga itu menjaga ketertiban atau keamanan, keharmonisan dalam keluarga kami sendiri, hidup rukunnya itu harus diutamakan, lebih-lebih di kedamaian di antara kami semua dalam persaudaraan. Semua apa saja, baik ketertiban yang ada di wilayah kami masing-masing, di dalam gua kami masing-masing, atau di dalam mboro-mboro kami masing-masing. Mm-hmm. Itu ada tiga tujuan utama, Ibu. Mm-hmm. Itu dalam tradisi kenapa gua Uwi dilakukan itu. Itu tujuan kami.
1: Baik.
0: Itu saja dari awal itu. Terima kasih, Bu.
1: Baik, untuk prosesnya seperti apa nih, Pak Agus, yang seperti biasa yang sudah dilaksanakan dalam tradisi ini?
0: Maksudnya ulang.
1: Ya, untuk prosesnya sendiri seperti apa, Bapak, untuk tradisi ini?
0: Ya. Oke. Prosesnya memang dilakukan itu sudah menjadi aturan baku dalam gua itu. Prosesnya dari awal, setiap jadi kami masing-masing gua itu, kami terdiri dari 5 gua dulu, Bu. Saya gambarkan dulu awal, mungkin saya lupa tadi. Dari 5 gua itu ada gua pertamanya dari gua Kepi, daerah Kepi. Yang kedua wilayah Nakutere. Itu yang ketiga di Raja Wawo. Yang keempat di Tanari. Yang kelima di Nuerombo. Itu dari sebagian dari wilayah Tanaroro itu. Untuk prosesnya, gua ini memang sedikit unik untuk kami sendiri, bagi orang luar lah, tapi kami sudah terbiasa. Sedikit unik. Prosesnya itu paling kurang setiap masyarakat atau setiap para petani semua harus diwajibkan dalam boro-boronya itu, itu disediakan harus tanam ubi. Ubi itu. Ubi. Itu sudah dipastikan harus persawal ya. Persediaan di luar dari ubi itu ada juga padi, jagung, ubi kayu, kelapa, dan tanaman lain-lain, barang makanan yang ada di wilayah itu semua dipakai. Termasuk tanaman-tanaman perkebunan. Itu dipakai. Jadi persawalnya harus persediaan bahan bakunya dulu. Itu awal. Yang kedua, setelah itu pada waktunya sudah ditetapkan setiap bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dari 5 gua itu harus dilaksanakan mulai dari Kepi tanggal 1. Itu ujungnya kami di wilayah yang paling terakhir itu di tanggal belasan, di tanggal 14 atau 15. Itu dari setiap langkah 3 hari. Nah, untuk prosesnya dalam memasuki di rumah adat itu ubi tadi yang sudah kita siapkan harus kita, maksudnya kita sudah gali, kita sudah gali dari kebun dan kita bawa ke tubuh musuh. Ke tubuh musuh untuk persiapan pengantaran ke rumah buah atau rumah adat itu sendiri. Itu. Nah, setelah pada jam waktunya sudah ditetapkan, setiap jam 6 sore itu kita berada di tubuh musuh. Itu. Nah, jam untuk pengantarannya itu nanti di jam 12 itu sudah kita antar dari tubuh musuh ke rumah adat di rumah gua. Itu, itu masuk. Tapi prosesnya itu berjalan, jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui, Ibu. Yang pertama, persiapan ubi tadi yang ada di tubuh musuh. Yang kedua, setelah jamnya 7, semua para anggota gua itu semua sudah berada di lokasi rumah adat. Untuk persiapan penyambutan Umi tadi bersama proses yang lain. Itu dilanjutkan pada jam 7 kita melakukan permandian coba untuk semua anggota gua itu sendiri. Itu jam 7 dilakukan prosesnya seperti itu. Permandian, ya kita mandi pakai mandi air di seluruh keluarga yang istilah ada sara reko luka sara atau kemasara, itu bisa pakai bahasa daerah, Ibu, itu bahasa adatnya. Itu yang kita sudah salah langkah atau salah melakukan sesuatu yang bertentangan, itu harus dimandi pertobatan itu.
1: Jadi semua masyarakat jadi semua masyarakatnya diwajibkan mandi begitu untuk membersihkan diri begitu.
0: Diwajibkan,
1: ya?
0: Diwajibkan mandi.
1: Baik.
0: Bagi baik kaum perempuan maupun laki-laki.
1: Apakah ini di rumah ada
0: juga yang tidak ikut mandi? Kecuali ada mungkin bapak-bapak yang tidak tahan air, dia hanya ambil airnya untuk dia cuci muka atau apa.
1: Baik.
0: Ada juga sebagian. Tapi kalau orang salah ya harus mandi.
1: Iya.
0: Iya. Mungkin saya lanjut dulu.
1: Ya, silakan, silakan, Pak.
0: Ya, setelah jam 7, setelah jam 8, dilanjutkan dengan kegiatan yang mendukung untuk proses persiapan memasuk ke kuli itu sampai jam 12 tadi, dari jam 8 sampai jam 12. Itu kita dihiburi atau disuguhkan dengan gawi bersama. Nah, itu atas cara budayanya gawi atau gawi bersama, atau kita pakai musik suling, gonggendang itu boleh juga, dan tari-tarian. Itu selama kita menunggu masih masa prosesi pengantaran dari tubuh musuh ubi itu menyambut sang raja yang masuk ke rumah gua. Gitu. Jadi jika kita hibur itu, hiburan kita itu berupa gawi bersama, musik suling, tarian-tarian bisa kita lakukan. Itu secara tradisional semua itu. Tidak bisa kita pakai tap atau apa itu tidak. Nanti acara sesudah itu baru kita bisa pakai musik-musik yang dari sound ko apa itu kita bisa pakai. Itu. Itu setelah jam 12 tepat, Ibu, itu kita mulai lanjutkan untuk jadi sesama saudara-saudara kita yang hadir pada waktu maupun tamu undangan. Itu sudah dibuat rasa hening. Hening waktu itu kita mau pengantaran ui itu memasuk ke rumah adat dari tubuh musuh. Nah, itu diiringi dengan gong. Itu gong itu nyanyian rata adat yang mengiringi sang raja yang masuk ke rumah adat.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Nah itu. Jadi kita diiringi-iringi itu setelah masuk ke
1: rumah
0: sampai
1: adat.
0: Di rumah adat itu baru dilanjutkan dengan gawi bersama lagi sampai mereka pelaku-pelaku proses UI itu sampai masuk ke rumah gua, langsung rumah gua itu ditutup.
1: Okay.
0: Tidak boleh satu orang pun, siapapun tidak boleh masuk, orang luar. Itu acaranya sudah sakral itu.
1: Okay.
0: Itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali orang yang ditunjuk oleh pemangku adat.
1: Baik.
0: Itu setelah masuk itu baru kita yang lain-lainnya bisa kita meriah-ramekan di sekitaran halaman rumah adat itu. Mungkin ini untuk persawalnya bu, seperti itu sampai situ, sampai mereka masak habis dulu baru bisa kita istirahat. Dan bagi yang lain, tamu yang lain tadi yang masuk rumah, baik perempuan, laki-laki, bisa keluar lagi ke halaman untuk kita lanjutkan dengan hiburan-hiburan lain lagi.
1: Oke.
0: Mungkin ini bu, itu baik. Saya prosesnya.
1: Baik, ini luar biasa ya prosesnya ya, dari beberapa tempat kemudian mengarahkan ubi untuk ubi ini ke rumah adat ya, untuk didoakan secara sakral begitu ya Pak Agus. Dan setelah itu di apa, tentu ada acara resepsi ya, makan bersama begitu setelah usai adat.
0: Oke. Tentu setelah ini tentu dilanjutkan proses yang kita utus itu setiap di rumah adat itu paling kurang 10 orang ibu yang masuk ke dalam rumah adat itu. Itu mereka itu tidak bisa keluar masuk lagi.
1: Okay.
0: Di dalam rumah adat saja itu mereka langsung melakukan pemberian makan leluhur. Dan tuan sendiri itu istilah kita orang Ende bilang kita tidak tahu patika nggak dewa ambukajo
1: ya sesajen begitu
0: itu dilakukan itu secara sakral sekali itu tidak bisa orang tidak bisa dengar itu tidak hanya mereka khusus mereka 10 orang itu.
1: Baik.
0: Itu tidak boleh diganggu acaranya itu bu. Setelah makan itu baru paginya kita yang lain tamu undangan maupun yang lain yang ikut ambil partisipasi dalam kanggua itu kita baru makan secara makan bersama untuk seluruh baik perempuan laki-laki itu kita atur untuk pembagiannya jatah makannya itu semua orang baik faivaruanaru itu semua dimakan secara bersama.
1: Baik.
0: Itu bu.
1: Baik, Pak Agus, setelah dilaksanakan tradisi Kanggua Uwi ini, apakah ada larangan-larangan selama beberapa hari tidak melakukan aktivitas atau seperti apa?
0: Ya. Itu memang ini sudah ditetapkan dari nenek moyang kita bahwa ada sanksi-sanksinya. Mengapa dilakukan itu dibuat untuk kanggua ini ada sanksinya, memang diberi harus ada sanksinya. Karena banyak kegiatan itu yang orang tidak tahu, mungkin sembarang bisa membahayakan jiwa. Ini karena acaranya itu cukup sakral sekali, jadi perlu ada larangan-larangannya. Ini saya mungkin bisa sampaikan ini.
1: Ya silakan.
0: Apabila setiap kanggua ini pertama, bagi kami pemangku-pemangku tidak melakukan kanggua uwi itu diberi denda. Denda bagi kami pemangku-pemangku
1: berupa yang
0: tidak melakukan kegiatan itu bisa didendai dengan babi besar satu ekor atau beras itu berupa istilahnya bahasa Indenya areturumara. Itu tuak, oke. Dan kelengkapan-kelengkapan lainnya itu harus didenda. Itu sanksinya. Sanksi pertama sanksi guanya. Itu sanksi pemangku adatnya. Kedua, bagi orang yang yang di luar yang tidak ada dalam gua, umpamanya ibu mereka sekali-sekali, mm-hmm. itu orang luar.
1: Yeah.
0: Orang luar yang ikut mau ingin tahu bagaimana sih, apa sih gua UI itu.
1: Mm-hmm.
0: Itu bisa juga, itu ada larangan-larangannya.
1: Yeah.
0: Itu tidak boleh masuk selama 3 hari dalam mm-hmm. kampung gua itu.
1: Okay.
0: Itu larangan tidak boleh.
1: Mm-hmm.
0: Kalau apabila dilanggar,
1: yeah.
0: itu diberi denda juga berupa hewan tadi. Macam mm-hmm. kita orang Katolik, nah, kita bisa pakai darah babi,
1: okay.
0: pakai babi, atau mm-hmm. orang Islam bisa pikat kambing atau ayam.
1: Okay.
0: Itu kita bisa lakukan. Itu mm-hmm. didendanya. Tapi kalau orang ambil partisipasi dan dia masuk ikut ambil bagian, tapi sudah diketahui atau mengetahui, memberitahu kepada pemangku adat,
1: mm-hmm.
0: itu biar orang luar bisa diizinkan untuk ambil partisipasi, Bu.
1: Baik.
0: Itu bisa masuk.
1: Okay.
0: Ya. Hmm. Jadi itu larangan yang keduanya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, pada waktu selama 3 hari,
1: mm-hmm.
0: itu waktunya waktu gua itu ibu selama 3 hari
1: yeah.
0: di kampung itu tidak boleh melakukan aktivitas lain di luar.
1: Baik.
0: Macam kita mau berangkat keluar atau apa, tidak boleh.
1: Mm-hmm.
0: Selama 3 hari itu harus berada di kampung gua itu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami orang pemangku harus 3 hari itu baru bisa kita keluar daerah atau kemana, itu selama 3 hari.
1: Mm-hmm.
0: Nah, mm-hmm. itu harus berada di situ. Jadi tidak boleh masuk, dan orang luar tidak boleh masuk juga selama 3 hari itu. Kalau orang yang belum terdaftar di dalam gua itu,
1: baik.
0: Atau orang yang tidak memberitahu kepada pemangku adat itu,
1: baik, itu
0: tidak
1: juga
0: boleh masuk.
1: Itu juga ya, dikenakan itu, sanksi begitu.
0: Mungkin, mungkin itu yang harus dilakukan ibu, diketahui oleh orang banyak. Itu
1: mm-hmm.
0: biasanya setiap tahun kami sampaikan larangan-larangannya. Itu saja, Bu.
1: Baik, Pak Agus, nilai-nilai apa nih yang terkandung dalam tradisi Kanggua Uwi nih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat setempat?
0: Ya, pertama tuh nilai-nilainya itu apa maksudnya nilai semacam
1: kebersamaan begitu?
0: Kebersamaan.
1: Mm-hmm.
0: Pertama tadi saya sudah sampaikan itu,
1: yeah.
0: mungkin ikatan persaudaraan itu yang paling nilai utama itu, Bu.
1: Okay.
0: Itu kebersamaan, gotong royongnya, kerjasama, saling membantu, nilainya yang lebih akrab lagi, membantu sesama, termasuk Fevaru Anakalo.
1: Okay.
0: Fevaru Anakalo, kami di sini Fevaru maupun Leo, kalau Fevaru Anakalo,
1: yeah.
0: itu harus dibantu sama-sama, harus hidup. Jangan melihat orang itu susah saja, tapi kita tidak saling membantu. Itu mungkin nilai itu. Yang ketiga itu gotong royongnya, Bu.
1: Yeah.
0: Nilainya.
1: Okay.
0: Itu kebersamaan dalam kampung itu, melihat itu dari nilai-nilainya itu, hubungan antara sesama.
1: Mm-hmm.
0: Itu kita harus saling mengasihi sebagai saudara maupun orang luar itu. Itu harus dituangkan dalam Kanggua ini, kita harus tunjukkan, Bu, itu nilai-nilai itu. Mungkin itu, Bu.
1: Baik, Pak Agus, untuk generasi muda sendiri nih, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan Kanggua ini?
0: Ya, memang sasar akhir-akhir ini dari di tahun-tahun terakhir dari 2020-an, 2023, 2024
1: mm-hmm.
0: sampai 2025-2026 sekarang ini, kelihatannya peran orang muda ini selalu kecil. Tapi kami mm-hmm. punya strategi kecilnya orang muda, karena melihat budaya ini, budayanya atau adat-adat ini, melihatnya tidak ikut zamannya mereka.
1: Mm-hmm.
0: Jadi agak berat, Ibu. Jadi cara bagaimana teknik kami
1: mm-hmm.
0: ikut supaya kegiatan ini akan berlanjut dan kita mewarisi untuk orang muda, kami coba pelan-pelan menata orang muda ini dengan cara selama kegiatan itu kami ambil peran mereka. Orang muda harus partisipasi ikut melakukan kegiatan Kanggo UI itu sendiri.
1: Okay.
0: Jadi di setiap tahun kami lakukan, setiap orang muda itu paling kurang 10 orang yang ambil partisipasi itu.
1: Hmm.
0: Jadi untuk mewarisi tentu gampang untuk di kemudian hari, karena mereka sudah tahu proses yang beratnya di prosesnya.
1: Okay.
0: Proses itu harus tahu, karena ada tahapan-tahapan yang dilarang melakukan hal-hal yang salah di dalam prosesnya itu. Mungkin kami diajar dulu, dibina mereka, dilatih supaya mereka ikut untuk kegiatan Kanggo ini.
1: Baik. Baik, Pak Agus, di era modern saat ini ya, tentu ada tantangan terbesar dalam menjaga tradisi tersebut ya, Kanggo UI ini. Ini apa yang harus dilakukan dan juga tantangan terbesar yang dihadapi seperti apa nih, Pak?
0: Iya. Ini memang betul benar sekali ini. Tantangan ini luar biasa ini di era modern ini, Bu. Tantangan bagi budaya-budaya begini nih sangat terpengaruh sekali dengan situasi sekarang atau zaman-zaman ini. Karena orang melihat itu yang gampang saja, yang mudah, yang instan, yang prosesnya seperti yang diwariskan oleh leluhur kita. Tentu zamannya zamannya
1: beda begitu
0: bagi
1: ya?
0: Orang muda. Tantangan pertama itu situasi soal hidup di sosial masyarakatnya, Bu. Itu berat bagi zaman sekarang. Orang lebih senang pakai budaya luar daripada budaya yang ada di kita. Orang lebih gampang situ. Makanya tadi di kata awal saya, mungkin saya lebih fokuskan pada orang muda supaya jangan lupa hal-hal yang budaya yang ada di lokal kita atau di daerah kita. Itu yang paling berat itu untuk generasi-generasi muda di zaman sekarang. Orang lebih suka yang gampang saja daripada prosesnya itu yang terlalu panjang.
1: Saya
0: itu, Ibu, mungkin bagi orang-orang muda, kalau kita orang ya sudah tua ini, mungkin kita masih bagus lah, kita masih mengikuti
1: ya. Ini menarik ya.
0: Yang dari luar juga, kaya orang barat juga ikut masuk, itu yang bikin berat bagi tantangan bagi daerah-daerah kita, Ibu. Mungkin itu.
1: Baik, jadi yang menariknya adalah bagaimana partisipasi ya, mengajak kaum muda untuk terlibat dalam berbagai tradisi, begitu ya, Pak Agus. Oke. Dan di akhir kebersamaan kita nih, Pak Agus, apa yang menjadi harapan Bapak bagi masa depan tradisi Kanggua UI ini dan juga budaya Tanah Roro, serta pesan Bapak kepada masyarakat dan anak muda sebagai penerus tradisi ini, silakan.
0: Di akhir pembicaraan kita ini, harapan yang dari hati yang paling dalam bagi kami orang tua, untuk generasi muda, pertama jangan lupa warisan adat dan budaya yang diberikan atau disampaikan dari orang tua atau dari leluhur kita, dari moyang kita kepada kita ini. Jangan lupa, kita harus lanjutkan bagi orang muda, lanjutkan kegiatan ini, karena kegiatan ini memberi kita semacam budi pekerti yang baik. Sopan satunya, etikanya itu sudah terajar semua dalam Gua Uwi itu sendiri. Jadi mungkin tingkah laku atau perbuatan kita yang kurang menyenangkan banyak orang, mungkin dilarang kita lakukan itu dari Kanggua itu sendiri, karena kita sudah dilatih dalam gua itu. Jadi bagi kaum muda, marilah kita sama-sama lanjutkan kegiatan yang amal baik ini untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita, terlebih untuk orang muda ini, lanjutkan harapan ini dari kami orang tua. Supaya ke depan kedepannya daerah kita semakin aman, tertib, damai. Itu saja, Bu.
1: Baik, Pak Agustinus, terima kasih untuk waktunya berbagi informasi terkait dengan budaya ya siang hari ini. Tentu kita berharap kita sendirilah yang mencintai dan harus melestarikan tradisi Kanggua Iwi ya sebagai warisan budaya yang berharga. Terima kasih sekali lagi Pak Agus untuk waktunya. Selamat siang, salam budaya.
0: Terima kasih. Selamat siang, Bu.
1: Baik. Kita semua. Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Agustinus Ragawara ya, sebagai pemangku adat, persekutuan adat dan budaya Tanah Roro ya, yang ada di Raja Wawo ya, pendengar RRI, untuk berbagai kisah inspirasi yang sudah dibagikan di acara Bincang Budaya siang hari ini. Terima kasih juga kepada pendengar ya, dan juga Anda semuanya yang telah mengikuti Bincang Budaya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentu dengan topik yang berbeda. Saya Christine Sendah undur diri dalam acara Bincang Budaya. Jangan kemana-mana pendengar RRI, pastikan terus bersama Pro 1 RRI ND Kanal Info.

Info Florata. Lawo kelimara sarung kasukulio. Lawo kelimara adalah sarung kasukulio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sari berita. Bulog Bajawa salurkan 8.055 kg beras untuk warga terdampak gempa. PDI Perjuangan kembali salurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat di 30 desa korban bencana gempa. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Perum Bulog Cabang Bajawa menyalurkan 8 ton 55 kg beras kepada warga terdampak gempa di Kabupaten Ngada. Penyaluran bantuan dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Ngada untuk memastikan beras diterima masyarakat terdampak sesuai data kebutuhan di lapangan. Selengkapnya, Su Imam melaporkan.
2: Beras tersebut berasal dari cadangan pangan pemerintah yang digunakan memenuhi kebutuhan pangan warga selama masa tanggap darurat pasca gempa. Distribusi dikoordinasikan bersama pemerintah daerah agar bantuan bergerak sesuai kondisi wilayah dan menjangkau keluarga yang membutuhkan secara tepat waktu. Kepala Bulog Bajawa Daini Niksan OBJ mengatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Pemda Ngada dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dukungan tersebut penting agar warga tetap memperoleh akses beras ketika aktivitas masyarakat terganggu akibat bencana gempa yang terjadi.
3: Bulog Bajawa siap bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana, dengan total penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk bencana dan keadaan darurat sebanyak 8 ton 55 kg.
2: Ia melanjutkan, stok beras di wilayah kerja Bulog Bajawa masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setelah penyaluran bantuan tersebut. Ketersediaan stok menjadi perhatian karena kebutuhan pangan meningkat ketika gempa mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngada. Daini menambahkan, Bulog Bajawa memastikan penyaluran bantuan tidak mengganggu ketersediaan cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahap pemulihan berikutnya. Stok yang dinyatakan aman menjadi penyangga kebutuhan pangan warga hingga kondisi masyarakat berangsur pulih setelah bencana gempa melanda.
1: Keluarga besar PDI Perjuangan melalui Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten ND kembali menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten ND. Rufinus Bula selengkapnya melaporkan.
4: Keluarga besar PDI Perjuangan melalui Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten ND kembali menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten ND. Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten ND Vincent Sanggu mengatakan gempa bumi yang melanda Flores tidak saja hanya terjadi pada hari Sabtu, namun hingga Selasa 18 Agustus 2026 masih terus terjadi. Hal ini menyebabkan kepanikan, ketakutan warga sehingga sebagian besar masyarakat masih memilih untuk tetap bertahan di tenda-tenda darurat yang dibangun secara mandiri. Ia menjelaskan dampak bencana gempa bumi melanda semua wilayah Kabupaten ND dari hasil asesemen tanggap darurat partai kawasan utara ND, yakni di Kecamatan Maukaro, Wawaria, Maurule, dan Kota Baru adalah wilayah paling terpapar.
5: Dan kita juga mengetahui bersama situasi kebencanaan terus terjadi, setiap hari intensitas gempa itu tetap datang dan kita mengalaminya sehingga masyarakat itu masih tetap ada tenda-tenda pengungsian. Maka kami PDI Perjuangan masih memberikan bantuan sembako di fase tanggap darurat ini, diantaranya beras, mie, telur, minyak goreng, kemudian ada susu dan ada makanan bayi, juga kebutuhan spesifik perempuan. Kami akan memantau di setiap wilayah, terutama di tenda-tenda pengungsian.
4: Vincent mengatakan PDI Perjuangan kembali menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat di 30 desa yang tersebar di 9 kecamatan, yakni Kecamatan Maukaro, Wawaria, Maurule, Kota Baru, Nanga Penda, Ende, Datusoko, Ndona, dan Kelimutu. Dia menjelaskan pendistribusian bantuan kemanusiaan dari PDI Perjuangan dibagi dalam 3 tim, yakni tim Ende bagian barat, Kecamatan Ende, Nanga Penda, tim Ende bagian tengah, dan Ende Selatan, tim Ende bagian utara, Kecamatan Maukaro, Wawaria, Maurule, dan Kota Baru. Vincent menambahkan, tim asesemen tanggap darurat tidak menutup kemungkinan untuk terus memantau wilayah atau tenda-tenda pengungsian, membantu pemerintah daerah memfasilitasi menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak bencana gempa. RRI Ender Finisvula melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kunjungi Ruteng, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, pastikan rumah sakit lapangan segera beroperasi. Rumah sakit lapangan ini disiapkan menyusul kerusakan parah yang membuat sebagian besar fasilitas RSUD Ruteng tidak dapat digunakan. Ferry Sol selengkapnya melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bergerak cepat memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores tetap berjalan. Wakil Gubernur NTT Juni Asaduma meninjau langsung kondisi warga terdampak sekaligus persiapan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal Ruteng, Kabupaten Manggarai, Selasa 18 Agustus 2026. Rumah sakit lapangan ini disiapkan menyusul kerusakan parah yang membuat sebagian besar fasilitas RSUD Ruteng tidak dapat digunakan. Juni mengatakan sekitar 75% bangunan RSUD Ruteng mengalami kerusakan akibat gempa. Kondisi ini membuat hampir seluruh pasien harus dipindahkan keluar gedung, sementara hanya ruang ICU yang masih dapat digunakan. Pemerintah kemudian mengambil langkah cepat dengan menyiapkan tenda-tenda perawatan di area Stadion Golo Dukal agar pelayanan medis kepada pasien tetap berlangsung. Upaya tersebut melibatkan tim RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang telah tiba di Ruteng dan bekerja bersama tenaga kesehatan setempat. Mereka secara terpadu menyiapkan sejumlah tenda yang nantinya digunakan untuk perawatan pasien rawat inap. Pemerintah menargetkan rumah sakit lapangan tersebut sudah dapat dimanfaatkan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
7: Dan kondisi rumah sakit umum daerah itu hampir 75% tidak dapat digunakan ya, karena hancur, retak, sehingga hampir semua pasien itu ada di luar, kecuali satu ruangan ICU saja yang masih digunakan. Nah, karena itu sekarang ini dari RSUD, dari Sutomo Surabaya sudah tiba di sini. Ini mereka bekerja secara terpadu bersama-sama ini membangun tenda-tenda yang nanti akan dijadikan tempat untuk pasien-pasien rawat inap. Jadi rumah sakit lapangan lah.
6: Dari sisi tenaga medis, Joni menyebut ketersediaan sumber daya manusia masih mencukupi. Namun pemerintah masih membutuhkan tambahan dokter spesialis dan tenaga ahli serta sejumlah kebutuhan pendukung seperti genset, fasilitas MCK, dan air bersih. Kebutuhan tersebut akan segera dikoordinasikan dengan berbagai pihak agar dapat dipenuhi secepatnya demi menunjang operasional rumah sakit lapangan.
7: SDM tenaga medis masih mencukupi, ya, tapi kita perlu beberapa tenaga-tenaga spesialis, tenaga-tenaga ahli lah, ya, dengan banyak perlengkapan-perlengkapan logistik-logistik pendukung yang masih dibutuhkan di sini, ya, seperti genset, kemudian ya MCK, itu air bersih itu sangat dibutuhkan.
6: Peninjauan ini menjadi bagian dari respons terpadu pemerintah provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten, Kementerian Kesehatan, TNI Polri, tenaga medis dan berbagai pihak lainnya dalam penanganan pasca gempa. Pemerintah memastikan kebutuhan mendesak di lokasi akan terus dipantau dan dikoordinasikan sehingga masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat, aman dan maksimal meski sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. RRI NDVSO melaporkan.
1: Sementara itu, sejumlah warga Kabupaten ND menyampaikan keluhan pada program Halo RRI terkait kebutuhan logistik dan akses jalan yang masih terganggu. Rahma Suci melaporkan.
8: Warga Desa Napomawo, Tanarhi, dan Embu Zozo, Kecamatan Nangapanda, mengaku membutuhkan beras, sembako, susu bayi dan balita, popok, serta air minum bersih. Warga berharap bantuan segera menjangkau wilayah mereka yang sebelumnya terkendala jaringan komunikasi. Keluhan yang sama juga disampaikan oleh warga Ngalupolo dan sejumlah desa di sekitarnya. Longsor di jalur Trans ND Ngalupolo dilaporkan menutup akses jalan dan menghambat distribusi bahan makanan serta air minum sejak 15 Agustus 2026. Menanggapi keluhan pemberitahuan tersebut, Kepala BPBD Kabupaten ND Marcelius Ecclesianus Meta mengatakan pemerintah terus menyalurkan bantuan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Distribusi melibatkan camat, babinsa, dan pemerintah desa agar bantuan dapat menjangkau warga terdampak.
9: Kami memakai mekanisme penyaluran berjenjang, kita menggunakan kekuatan wilayah, camat, Pak Babin, Babin Kantipmas, maupun Bapak Desa, dan memang kita mohon untuk tetap bersabar, karena kapasitas kita yang kita miliki juga terbatas. Bantuan yang masuk juga terus berjalan, tetapi kami pastikan bahwa setiap hari kami usahakan gudang logistik kami itu selesai. Jadi barang-barang itu bergeser semua ke masyarakat yang membutuhkan.
8: Ia menambahkan keterbatasan kapasitas dan kondisi distribusi menjadi tantangan dalam penanganan pasca gempa. Namun setiap bantuan yang masuk terus diupayakan untuk segera dikeluarkan dari gudang logistik untuk segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan. Warga juga diminta untuk mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah serta menghindari bangunan yang dinilai masih berisiko. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Ende menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah mitigasi keselamatan menyusul gempa susulan yang masih terjadi di wilayah Flores. Laporan Ricardus Kota.
10: Pemerintah Kabupaten Ende memberlakukan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Agustus 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan ASN menyusul gempa bumi yang masih terjadi di wilayah Flores, termasuk Kabupaten Ende. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan kebijakan WFH diambil karena gempa susulan masih terjadi dari hari ke hari. Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan menjalankan tugas dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan.
11: Pak Bupati mau melihat bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini kan upaya mitigasi keselamatan daripada ASN dan kondisi yang bencana gempa yang dari hari ke hari itu masih ada gempa susulan, sehingga pimpinan mau melihat bahwa untuk keselamatan ASN dilakukan dengan surat edaran WFH itu. Yang jelas bahwa sesuai surat itu sudah jelas mereka kerja dari rumah dan menyampaikan kepada pimpinannya.
10: Selama WFH, ASN melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau tetap tinggal masing-masing. ASN juga wajib memastikan telepon seluler tetap aktif sehingga dapat dihubungi untuk kepentingan kedinasan. ASN yang memiliki tugas mendesak dan tidak dapat diselesaikan dari rumah tetap diperbolehkan bekerja di kantor. Namun pelaksanaan tugas harus tetap memperhatikan faktor keselamatan. Sementara itu, ASN pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dikecualikan dari kebijakan WFH, diantaranya BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, terutama yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat gempa bumi. Pengaturan tugas ASN pada perangkat daerah tersebut diserahkan kepada masing-masing pimpinan perangkat daerah. Kebijakan WFH dapat diubah sesuai perkembangan kondisi bencana dan kebutuhan pelayanan pemerintahan. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Laporan dari Ricardus Kota sekaligus menutup warta berita siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat siang.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

terutama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.

0: RRIND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
0: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.

dan Leonardo Budi Buku di sini yang menemani suasana sore Anda di Florata sore ini dari pukul 14 lebih 30 menit hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita bertemu dalam program Prodangdut yang akan menemani kita di tengah suasana Flores yang sedang berduka ya. Mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk kita bersenang-senang di atas penderitaan kita semua, tapi seperti

Nusa Tenggara Timur, warga Flores tentunya untuk bersabar bagi pendengar kita yang mungkin dalam keadaan sudah menanti bantuan yang belum kunjung datang. Kami mohon bersabar karena beberapa laporan dari reporter kami mengatakan bahwa bantuan memang sudah ada tapi masih dipersiapkan untuk didistribusikan ke tempat-tempat yang sekiranya belum disentuh oleh bantuan. Jadi kami mohon tetap bersabar, tidak ada tebang pilih di sini, tidak ada pilih kasih dalam memberikan bantuan. Kami mohon tetap bersabar sekali lagi, nanti juga akan diserahkan karena tim baik dari BNPB maupun tim-tim lain sudah dalam proses pemetaan ya, daerah-daerah yang terdampak untuk berikutnya akan diberikan bantuan dari pemerintah tentunya. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin sedang mendengarkan kami, silakan bergabung di line telepon 0821-4451-1957 maupun di WhatsApp kami bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Bung Putramu, selamat sore. Halo.

0: di situ aman ya? Kondisi sekarang ya?
1: Kalau mau dibilang aman sih juga tidak, tapi
0: ya, apa ya
1: kalau
0: ya,
1: gampangnya terapa. Cuman untuk situasi di rumah kita semuanya aman kak.
0: Oke, alhamdulillah kita masih dalam lindungan Tuhan. Nah, untuk menemani Bung Putramu sore hari ini mau minta lagu apa Bung?
1: Lagunya itu kalian pilihkan aja, yang penting enak didengar lah.
0: Oke, boleh-boleh. Kalau bisa yang sedang-sedang saja boleh, dari Viti Vera?
1: Boleh.
0: Oke, siap. Akan kita putarkan nanti. Salam-salamnya silakan Bung.
1: Oke, salam-salamnya untuk semua teman-teman ya, yang lagi menengkerkan parent-parent itu dengan ucapannya selamat sore. Salam Padangdut, Dangdut adalah kita. Buat kalian, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga Bung Putramu, selamat sore. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari Viti Vera dengan judul yang sedang-sedang saja. Di belakang Bung Putramu ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Dan Anda juga bisa mengirimkan voice note maupun pesan teks. Silakan di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Di hybrid di sini juga boleh nih. Dengan siapa
2: sih? Ya, terima dengar ya.
0: Halo? Halo, selamat sore. Oh, terputus rupanya. Silakan pendengar pagi. Halo, selamat sore. Halo? Oh, terputus rupanya. Dan pendengar, Anda tentunya bisa juga menelpon kami di line telepon 0821-4451-1957. Dan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan voice note maupun pesan teks, silakan bisa juga di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, Bang Rian.
0: Halo, dengan siapa?
2: Coba kasih besar suara radio receivermu, nggak kedengaran suara yang bangun di HP.
0: Ini sudah besar dulu, nah.
2: Bang Rian, nggak kedengaran suaranya di HP.
0: Halo, halo.
2: Halo, Bang Rian.
0: Iya, halo.
2: Iya, ini suaranya Bang Rian nggak ada di HP.
0: Iya, kah? Halo?
2: Iya, ada Bang Rian.
0: Oke. Nanti kita perbesarkan suaranya.
2: Iya, aduh, suara lah.
0: Oke, okay. Nanti kita minta teman operator untuk bisa mengeraskan volumenya. Silakan mau minta lagu apa nih? Tapi dengan siapa ini?
2: Bang Rian?
0: Ya, halo? Halo? Oh, terputus rupanya. Dan pendengar, kami mohon maaf apabila mungkin Anda tidak mendengarkan suara kami ya, karena sejujurnya kami di sini juga sudah volumenya maksimal, entah mungkin karena kita terkendala jaringan atau memang ada beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh teman-teman dari operator sendiri. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo, Bang Rian.
0: Iya, selamat sore.
2: Bang Rian?
0: Iya. Halo? Halo? Halo? Oh, terputus rupanya. Halo, selamat sore, Oma.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Oma. Bagaimana keadaan di situ, Oma? Aman?
3: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, aman. Alhamdulillah.
3: Gelisah nih.
0: Itu sudah, ini kayak kita senam jantung ini nih tiap saat. Tapi tetap waspada, Oma, ya.
3: Nah, ya, ya.
0: Oke, mau minta lagu apa Mas sore hari ini?
3: Yang penting happy.
0: Yang penting happy, benar sekali. Memang keadaan-keadaan seperti ini kita harus happy ya. Bukan bermaksud untuk kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, tapi memang kita juga butuh hal yang bikin kita happy biar kita tidak pikiran terus ini. Oke, salam-salamnya.
3: Kita jangan terlalu gelisah. Yang
0: benar sekali,
3: happy,
0: Oma.
3: Untuk kita punya happy, untuk kita punya diri sendiri.
0: Siap, benar sekali. Oma, mau kirim salam buat siapa, Oma?
3: Yang pertama untuk Bung Rian bersama operator. Operatornya siapa, Bung Rian?
0: Budi Buku.
3: Oh iya, dengan Bung Budi Buku, selamat siang. Kalian berdua selamat bertugas, semoga semangat selalu.
0: Amin.
3: Tuhan memberkati.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Salam yang lain untuk teman-teman yang sekarang ini semua pada gelisah dengan gempa. Semoga kita tetap tenang, tetap waspada. Semua pendengar setia Pro Satunya lagi pantau siang hari ini.
0: Siap.
3: Dengan ucapannya selamat siang semuanya, selamat mendengarkan.
0: Baik, Oma. Terima kasih, Oma. Jangan lupa tetap waspada, Oma.
3: Iya, Bung Rian. Tetap waspada.
0: Baik, terima kasih, Oma. Selamat sore.
3: Iya, terima kasih. Selamat sore.
0: Nah, baik, pendengar di belakang Oma Sheryl ada siapa lagi? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di line telepon kami maupun di WhatsApp kami. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, masih terputus rupanya. Pendengar, bagi Anda mungkin yang kesulitan untuk menelpon kami di line telepon 0821 4451 1957, Anda bisa menelpon kami di WhatsApp 0821 3878 8786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore.

0: Halo, selamat sore.
1: Terputus rupanya.
0: Nah, sekali lagi kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa ketika Anda merasa kesusahan untuk menelpon kami di line telepon 0821-4451-1957, Anda bisa menelpon kami melalui line WhatsApp di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat sore. Dengan siapa saya bicara? Halo. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa saya bicara? Halo. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa saya bicara?
2: Halo.
0: Iya, halo. Halo.

0: Jadi saya coba informasikan ke teman-teman operator ya, karena memang kita lagi kondisi seperti ini, mohon dimaklumi.
1: Iya, Karyan.
0: Oke, okay, terima kasih Bung Putramus.
1: Oke, Karyan.
0: Baik, siap. Sama-sama, selamat sore. Baik, pendengar, terima kasih kami ucapkan kepada Bung Putramus yang sudah memberikan informasi terkait dengan suara kami yang tidak didengar, karena memang siaran ini harus dipantau melalui radio terestrial ya, karena suara lewat telepon dari kami penyiar tentunya tidak bisa didengarkan. Kami mohon maaf untuk kendala yang Anda rasakan, karena seperti yang kita tahu kita sedang mengalami musibah, jadi mohon maaf. Dan Anda bisa menelpon kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Halo. Oke, masih terputus rupanya. Kita bacakan dulu beberapa chat yang sudah masuk. Ada dari Maya minta lagunya Benigno dengan judul Goyang Senggol. Ada dari Andra juga minta lagunya Santa Hoki kalau masih boleh. Siap. Kemudian ada Evita Mala, Rembulan Malam, dan Iis Dahlia dengan Payung Hitam. Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat sore.
2: Jaringnya tidak normal. Halo. Halo.
0: Ya, halo, selamat sore. Halo. Halo. Ya, halo, halo, selamat sore. Oke, pendengar, sembari menunggu Anda bergabung bersama kami ajak Anda untuk mendengarkan

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Dari mana pagi-pagi ni, Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105.5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro Dangdut bersama saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Lionel Budi Buku, dan ada beberapa rekan saya di sini, ada Cristiano Marjan De La Hoya, ada juga Bung Edwin dan Om Nico yang sedang mengerjakan berita ya, dan tentu ada rekan saya yang selalu setia mendampingi saya hingga ajal menjemput, Marjan De La Hoya, yang sedang membantu saya untuk ya bikin studio darurat ini menjadi sedikit teduh. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp tentunya, karena di line telepon kami mengalami sedikit kendala, jadi suara saya tidak bisa didengar oleh Anda lewat telepon. Silakan Anda bisa hubungi saya melalui WhatsApp di 0821-3878-8786. Kita bacakan dulu, ada 4 chat yang masuk, ada dari Yolanda minta lagunya.

juga rasa syukur, dan jangan lupa untuk selalu mengingat Tuhan. Siap. Dari Rehan juga minta lagunya Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Dan dari Bapak Mansur minta lagunya Ikin Nurjana dan Terlena. Terakhir ada Badri request lagu Seperti Mati Lampu dari Nasar. Dan pendengar dari studio RRI

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman

0: adalah kita.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan, bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

0: Pendengar, demikian program Prodangdut edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Tapi jangan melancar kemana-mana pendengar, karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari

media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Nah, gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak 2025. Ada dua akun Facebook, 102.5 Brigada News FM CDO dan Kanilo, yang telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut

0: sisir di Nalungang, Provinsi Aurora, Filipina. Dan video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional. Dan demikian Cek Fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman komdigi.go.id, dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Persatu RRND dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional yang akan dipandu oleh host Dede Firdaus dengan topik modernisasi pertanian memperkuat ketahanan pangan dari RRI Pekanbaru. Langkah mandiri pangan dimulai dari rumah dari RRI Bandung. Topik wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Sang Mulio dari RRI Surakarta, dan topik irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya dari RRI Bandar Lampung. Dan dari studio RRI ND, pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BBPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan, termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1.

0: Pembangunan Nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Persatu RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Secara Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan. Di Beranda Astacita kali ini, RRI menghadirkan Wahyana Anggara SSI MSI selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Iya. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, masih 4 lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, masih 4 lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Jadi 11
4: ya, ada 59.000 hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Masalahnya kita hingga hari baru sekitar IP100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas.
2: Kepala Badan Perakitan dan Inovasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi

0: peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
1: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola empat hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, empat hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus, ya, untuk mengejar ketertinggalan target ini.

0: melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
1: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau poktan juga dengan kapoktan. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa nah, jelaskan
1: ini,
2: itu.
1: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda, nah milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian. Kemudian oleh Kementerian Pertanian ini di optimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman poktan, kelompok tani maupun kapoktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Nah, jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Pak Sisi. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelolaan sekitar 200 hektar Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
0: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani.

anda Asta Cita. Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan, sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025. Karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman, sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah, itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu, baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempat disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempat sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram, paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman. Kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli. Jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu. Kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan

0: penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang dari atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga

0: mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berang

0: yang dihadapi?
1: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana

pertanian itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena

0: Sukacita.
1: Dengan Pro 1 berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya,

kesehatan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulo yang cukup ya, pisang sang mulia yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga apa terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar lah. Pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Anda perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini

program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana kembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik. Kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya, tepatnya di beberapa kecamatan di utara. Memang di sana hamparannya cukup luas, di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan, bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan kepada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga.
ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawulunya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah. Misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang sang mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar

Anda hasta cita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya. Assalamualaikum.

Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan.

Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu.

OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk

0: kami yang sudah dilakukan, Ibu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu, itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada

0: P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih taunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun taunya ketika bekerja.

satu. Itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus

0: 81 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MTS1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke. Okay.
0: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MTS1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola,

0: orang kabupaten Kepewuan itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertanyaannya menyiapkan surplusnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Masih seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru.

0: itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
1: Betul, pakai Godzilla ya.

0: seperti apa kondisi saat ini, Bu?
1: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
0: Okay.
1: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
0: Iya.
1: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
0: Iya. Luar biasa.
1: Terutama pertanian ya.
0: Iya.
1: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan

0: luar biasa.
1: Atau pompa-pompa sementara gitu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
0: Oh, wow. Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini. Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bahagialah.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Kamis 20 Agustus 2026 dengan berita utama. Kasat salurkan bantuan untuk korban gempa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau kondisi warga terdampak gempa bumi Flores. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita dengar Kepala Staf Angkatan Darurat. Maksud kami, Kepala Staf Angkatan Darat salurkan bantuan untuk pengungsi di Kecamatan Maukaro dan Kecamatan Wewaria. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Kepedulian terhadap korban gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu terus dilakukan TNI. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infant Nugroho Susanto menyerahkan bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Kasat kepada pengungsi di wilayah Kecamatan Maukaro dan Wewaria Kabupaten ND. Bantuan tersebut berupa tandon air, selimut, susu formula, pampers bayi serta berbagai bahan makanan lainnya. Bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian, termasuk bayi dan balita yang membutuhkan perlengkapan khusus. Kondisi pasca bencana membuat sebagian besar kios dan tempat usaha warga belum kembali beraktivitas, sehingga masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, terutama perlengkapan bayi dan balita. TNI akan terus memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penyaluran bantuan juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian. Salah seorang ibu rumah tangga, Roslin, menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Kasat yang diserahkan melalui Dandim 1602 ND. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan anak di tengah kondisi pasca bencana.
2: Terima kasih banyak, karena sekarang ini kami kios-kios juga tutup. Karena dari dampak gempa itu tuh, dari hari Sabtu itu kios sudah pernah buka sampai sekarang. Jadi dengan ini saya berterima kasih sekali, karena sangat membantu dengan satunya anak.
1: Sementara itu, salah seorang pengungsi Sahabudin mengapresiasi bantuan tandon air dari Kasat yang diberikan kepada warga terdampak gempa. Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat karena air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat selama berada di tenda pengungsian.
3: Sangat-sangat berterima kasih karena respon kami telah disalurkan oleh Bapak Kasat kemarin itu sesuai dengan permintaan kami itu dikabulkan betul-betul bahwa di dusun ini terkena bencana alam. Dengan bantuan ini kami sangat-sangat berterima kasih. Itu aja secara singkat. Kait air sendiri nanti kami kondisikan bagaimana. Yang penting kami sudah punya tandon air. Begitu. Terima kasih banyak.
1: Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi warga yang masih menjalani masa pemulihan pasca gempa. Kodim 1602 ND bersama jajaran TNI akan terus memantau kondisi masyarakat dan mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian turun langsung memantau kondisi warga terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan masa tanggap darurat berjalan cepat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Laporan Rufinus Wula.
4: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arubusman ND. Kedatangannya disambut Bupati ND, Ketua DPRD ND serta jajaran Forkompimda Kabupaten ND. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Nagekeo, Mendagri menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Kabupaten ND di ruang kerja Kepala Bandara ND. Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan bencana serta langkah yang perlu segera dilakukan di wilayah terdampak. Tito Karnavian mengatakan Presiden sejak 16 Agustus 2026 telah menginstruksikan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk turun langsung ke lokasi bencana. Pemerintah memprioritaskan penanganan di sejumlah kabupaten terdampak berat, antara lain Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika. Menurut Tito, kunjungan lapangan diperlukan untuk mengevaluasi kondisi secara langsung dan menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Pemerintah juga memetakan kerusakan jalan wilayah yang masih mengalami pemadaman listrik serta kebutuhan lain yang harus segera dipulihkan.
5: Baru masuk masa rehab dan rehabilitasi, rekonstruksi untuk permanen. Misalnya ini gempa ini kalau tak mungkin masih lihat apakah diperbaiki tower ini cukup dengan dipoles atau strukturnya yang rusak.
4: Selain kebutuhan dasar, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air, bersih, dan jaringan internet. Mendagri menegaskan akses menuju wilayah terdampak harus segera dibuka agar distribusi bantuan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Nagekeo, Mendagri menyempatkan diri memberikan bantuan kepada keluarga Sisilia Payong, warga desa Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, yang meninggal dunia akibat gempa. Santunan diterima langsung oleh anak almarhumah Floriana Clara K.E. Kepada media, Floriana menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah datang langsung menemui keluarga korban dan memberikan santunan.
6: Awalnya dia sakit, sakit asma sesak. Kami antar ke puskesmas, dari puskesmas sudah kami ke Ende. Hari Sabtu pagi itu meninggal pada saat gempa. Sangat bahagia sekali bisa terbantu kami. Terima kasih banyak, kami tidak bisa membalas semuanya Tuhan yang tahu.
4: Floriana merasa bahagia dan terima kasih banyak kepada pemerintah sudah turun dan memberikan bantuan. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Benboy Ruteng Kabupaten Manggarai untuk sementara dilakukan di luar ruangan setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menguncang wilayah Flores. Laporan Mario.
7: Pelayanan terhadap pasien di RSUD Benboy Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur untuk sementara dilakukan di halaman jalan di depan rumah sakit serta area belakang setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi. Seluruh pasien dievakuasi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Pantauan RRI di lokasi, petugas kesehatan, keluarga pasien, serta warga bahu-membahu membantu proses evakuasi. Pasien yang membutuhkan penanganan khusus ditempatkan secara terpisah agar tetap mendapatkan pemantauan dan pelayanan medis. Sejumlah posko dan tenda darurat juga didirikan di sekitar lokasi. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi pasien dan keluarga, sekaligus untuk mengantisipasi kondisi cuaca panas pada siang hari dan udara dingin pada malam hari. Meski sempat terjadi pemadaman listrik di area rumah sakit, namun pelayanan kesehatan tetap berjalan. Hingga saat ini, tidak ada laporan mengenai korban jiwa dari pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat mencapai 23 orang. Para korban dilaporkan meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Sebaran korban meninggal dunia tercatat di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Reok sebanyak 12 orang, Reok Barat 4 orang, Langke Rembong 3 orang, Kecamatan Wairi 2 orang, serta masing-masing 1 orang di Kecamatan Cibal dan Cibal Barat. Bupati Manggarai Heri Nabit yang turun langsung ke lokasi untuk memantau proses evakuasi dan penanganan pasien mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak panik tetapi tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
8: Pemerintah meminta supaya kewaspadaan itu tetap terjaga. Gempa bumi yang besar memang hanya terjadi 1-2 kali tadi pagi, tetapi gempa susulannya yang kecil-kecil tetap terasa sampai dengan siang ini. Dan kita memang tidak bisa memperkirakan atau memprediksi sampai kapan ini terjadi. Khusus kepada jajaran ASN TNI Polri, kami meminta kewaspadaan yang lebih, terutama di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, supaya upaya-upaya tanggap darurat dapat lebih mudah dijalankan.
7: Kesiapsiagaan tersebut diperlukan agar penanganan dan respon darurat dapat dilakukan secara cepat apabila kembali terjadi kondisi yang membahayakan masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita berikutnya, JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Selasa 18 Agustus 2026. Lutfi, perwakilan JNE Bajawa, mengatakan bantuan disalurkan sejak pukul 8 pagi hingga selesai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Menurutnya, bantuan tersebut menyasar masyarakat di wilayah Nagekeo, Mbai, dan Riung. JNE bersama Bikers Lintas Flores juga masih membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan donasi.
10: Alhamdulillah hari ini JNE berkolaborasi dengan Bikers Lintas Flores BLS. Untuk tahap saat ini alhamdulillah kita telah menyalurkan bantuan bencana gempa untuk wilayah Nagekeo Mbai dan Riung. Sejak pagi tadi jam 8 hingga saat ini selesai, dan kami bersama BLF juga masih mengharapkan bantuan dan donasi dari teman-teman semua, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita.
9: Sementara itu, salah satu warga terdampak gempa menyampaikan bantuan makanan masih sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
11: Terima kasih sudah kami. Jadi di sini kami yang berada di SLB ini dari berbagai kelurahan. Ada yang dari Airamo, Kolicapa, Aloripi, dan lain sebagainya. Hampir sekitar ratusan orang. Jadi kami belum mendapatkan makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Jadi terima kasih sudah kesini. Nanti sebentar setelah mereka kakak pergi, baru kami bagikan secara merata.
9: JNE Bajawa dan komunitas motor Bikers Lintas Flores berharap dukungan serta donasi dari berbagai pihak terus mengalir, mengingat masih banyak masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia dan Timur Leste belum melakukan perundingan batas negara termasuk wilayah Noel Besi dan delimitasi batas laut. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
12: Wilayah desa Haumini Anak di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah ulayat dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksine Nabu di Kupang, mengatakan sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara, termasuk wilayah Noel Besi.
13: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin, barusan bulan lalu, kita selesai melakukan survei jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Jadi ini tujuannya untuk kita mulai mengidentifikasi jalur tidak resmi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk membendung tindakan-tindakan ilegal di sana.
12: Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Taufik Rewo Hasan menjelaskan, pemerintah menetapkan 11 titik di Nusa Tenggara Timur menjadi pelintas resmi, 4 di antaranya PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini, dan Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara, termasuk PLBT di Kabupaten Kupang, Belu, dan Kabupaten Alor.
14: Di NTT ini 11 titik
15: pelintasan resmi ya.
14: 4 diantaranya itu PLBN, Mota Ain, Mota Masin,
15: Rukwini dan Napan di Kabupaten TTU, dan kemudian juga ada PLBT yang tersebar di Kabupaten Belu, TTU, Kabupaten Kupang hingga Alor. Pengawasan kemigrasian sendiri di NTT tidak terhenti pada satu atau dua pintu masuk yang membentang di panjang garis perbatasan tersebut.
12: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Netem Nano Utara di Kabupaten Kupang, yang berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi, dikontrol ketat oleh TNI, Polri, Imigrasi, dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 mengundang kepedulian dan solidaritas dari berbagai pihak. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma bersama petinju profesional Indonesia Dau Cino Yordan kini menggalang dukungan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di ring tinju arena pameran pembangunan NTT Kota Kupang. Selengkapnya Alotani melaporkan.
16: Kita hadir di sini
17: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan bahwa kehadiran dirinya bersama petinju Indonesia Daud Yordan di ring tinju area pameran pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun 2026 bukan untuk berhura-hura. Menurutnya, momentum tersebut merupakan wadah membangun solidaritas penggalangan dana untuk masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi. Ia mengatakan penampilan dirinya bersama Daud Yordan merupakan sparing amal untuk gempa Flores.
16: Sparing amal.
17: Petinju profesional Indonesia Daud Cino Yordan menyerukan dan mengajak seluruh pengunjung di area pameran pembangunan NTT Kota Kupang ikut menyumbang atau berdonasi melalui kotak-kotak amal yang disiapkan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ia pun mengajak masyarakat Indonesia ikut mendoakan masyarakat korban bencana gempa bumi di Flores.
18: Mari kita berdonasi berapapun yang Bapak Ibu miliki, silakan donasi. Di sini panitia Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyediakan kotak. Mungkin izin Pak Kadis di mana kotaknya.

0: terakhir yang dialami oleh saudara-saudara kita di ujung. Dengan malam hari ini kami bersparing, kami berlatih tanding amal.
1: Pantauan RRI, aksi donasi untuk korban gempa bumi Flores masih terus dijalankan oleh kelompok mahasiswa maupun pegawai di Spora NTT di sela-sela penampilan atlet-atlet NTT dari berbagai cabang olahraga bela diri di area pameran pembangunan. Donasi tersebut terus digaungkan di panggung utama maupun ring stand di Spora dan KUNI NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KSAD salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau kondisi warga terdampak gempa bumi Flores. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bahagialah di setiap

0: apa perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut? Dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi? Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.

Seluruh personel SAR masih dalam kondisi siaga dan para personel akan terus merespons perkembangan situasi di wilayah terdampak. Selain penyisiran, tim SAR gabungan memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Atas nama pimpinan juga angkasawan-angkasawati RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan.

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi

pengungsi. Maksud kami kebutuhan dasar pengungsi yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende, Vincent Sanggu, mengatakan kerusakan infrastruktur perpipaan menjadi salah satu penyebab masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kebutuhan air menjadi semakin mendesak karena warga masih berada dalam situasi darurat pasca gempa.

air bagi pengungsi, khususnya di Desa Kibirangga dan Desa Nabe. Fasilitas tersebut diharapkan membantu warga menyimpan persediaan air sekaligus memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Yunus Takandewa, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten NTT Vincent Sangu, Wakil Ketua Bidang Pemerintah Legislatif dan Otonomi Daerah DPC PDI Perjuangan

Geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah. Contohnya, saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta

Satu dari lima kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130.000 jiwa, korban hilang sekitar 37.000 jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

di bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada.

Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih, di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi

personel memastikan masyarakat tetap berada pada posisi aman dan pekerjaan alat berat tidak terganggu. Pembersihan kemudian dilakukan secara bertahap dengan memindahkan tanah, batu, serta pepohonan yang menutup badan jalan. Pembukaan jalur ini diharapkan memperlancar mobilitas warga sekaligus memudahkan distribusi.

Volume material longsoran dan kondisi medan menjadi tantangan yang membuat proses normalisasi jalan membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Meski demikian, kegiatan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah berlangsung aman dan lancar tanpa gangguan berarti. Sementara itu, Polres Sika memastikan pengamanan dan pendampingan tetap dilakukan selama proses pembersihan berlanjut. Bagi warga Rokirole dan Itong

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Eduardo.
2: Ada apa, Margari? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
1: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
2: Lah, apa yang kamu takutkan?
1: Aku takut tsunami.
2: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
1: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang mic, Ego pasti waspada.
2: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
1: Oh iya?
2: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
1: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
2: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
1: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka udah pasang cincin emas dari kamu?
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Radia, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya, saya Jelabut kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi malam hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Ya, pendengar di Florata malam ini kita akan hadir kembali ya dengan sejumlah informasi untuk Anda ikuti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Angela Bud dan juga Florata Studio kami ada Mbak Isareng yang menemani.

hari ini dalam keadaan sehat ya pendengar dimanapun berada, dan yang selalu setia bersama kami di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Semoga selalu sehat dan untuk seluruh pendengar yang ada di Flores tentunya ya, yang kita cintai. Semoga kita masih dalam keadaan waspada ya, karena gempa terus terjadi hingga kini ya pendengar. Oke, untuk itu kita masih bersama ada di Florata malam ini dengan sejumlah informasi untuk Anda ikuti. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, saya ingin hadirkan satu buah nomor lagu untuk menemani Anda ya, dari Yura Yunita, Keluarga.

update ke ruang dengar Anda, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Nah, kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat bagi masyarakat yang masih menjalani masa tanggap darurat dan pemulihan pasca gempa. Zulkifli Hasan tiba di posko tanggap bencana di Jalan Don Slipi, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, yang didampingi oleh Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago. Nah, pendengar, dia pun menyerahkan 1.000 paket sembako kepada warga terdampak dari Kelurahan Wailiti, Welomarang, Hewuli, serta sebagian warga Kecamatan Alok Timur. Lebih lanjut, ratusan warga menyambut kedatangan Menko Pangan dengan antusias di tengah kondisi yang masih diliputi kekhawatiran akibat bencana. Mereka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah serta bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan selama masa pemulihan. Selain itu, di hadapan warga, Zulkifli Hasan juga meminta masyarakat tidak khawatir dalam menghadapi dampak gempa karena pemerintah pusat dan daerah terus bergerak menangani kebutuhan warga. Lebih lanjut, pendengar, Zulkifli juga menegaskan bantuan untuk masyarakat terdampak akan terus disalurkan secara bertahap selama proses tanggap darurat dan pemulihan berlangsung. Karena menurutnya penanganan bencana membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak agar kebutuhan warga dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Anda bisa ikuti informasi lainnya, pendengar, di laman resmi kami, rri.com.

0: ke coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.

0: Kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih abang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

masih dari kawasan nomor 1 Durian Endo untuk Anda ya. Kami masih dengan informasi Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI mendatangi lokasi pengungsian di lapangan Gelora Samador Da Cunha Maumere Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Dan pendengar, kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak gempa Sika sekaligus memastikan dukungan kepolisian bagi masyarakat di tengah situasi pasca bencana. Rombongan Kapolda NTT tiba di Gelora Samador Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh Nyonya Fili Rudi Darmoko, Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal SIKMH, dengan sejumlah pejabat utama Polda NTT serta jajaran Polres Sika. Nah, pendengar, Kapolda terlebih dahulu meninjau posko kesehatan Polda NTT Polres Sika yang melayani warga di kawasan pengungsian. Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan bagi masyarakat yang membutuhkan selama berada di lokasi pengungsian. Selain itu juga perhatian Kapolda kemudian tertuju kepada anak-anak yang memang berada di tenda pengungsian yang menyerahkan alat permainan untuk membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi anak-anak di tengah kondisi pasca gempa yang memang masih menyisakan kecemasan. Dan kepedulian ini diarahkan kepada kebutuhan dasar para pengungsi. Selain itu juga Ketua Bayangkari Cabang NTT bersama Ketua Bayangkari Cabang Sika menyerahkan bantuan kasur lantai kepada warga yang mengungsi di Gelora Samador. Ya, mendengar informasi lainnya itu, kehadiran aparat di lokasi pengungsian diarahkan untuk memastikan warga memperoleh perlindungan dan juga dukungan selama menghadapi dampak bencana. Rangkaian kunjungan ini berlangsung sekitar 2 jam sebelum Kapolda NTT bersama rombongan meninggalkan Gelora Samador sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Francisco Saverio Seda Maumere. Dan bagi warga yang masih tertahan di di pengungsian, perhatian terhadap kebutuhan sederhana seperti alas tidur, susu bayi, layanan kesehatan, dan ruang bermain menjadi bagian penting dari pemulihan pasca bencana. Kehadiran langsung Kapolda NTT juga di tengah pengungsi menunjukkan bahwa penanganan gempa tidak hanya menyangkut keamanan tetapi juga memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pendengar, kita masih dengan informasi lainnya untuk Anda. Gempa bumi yang memang mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 disusul gempa susulan yang masih terjadi hingga kini membuat warga pesisir utara Pulau Flores di Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND memilih bertahan di tenda pengungsian. Dan kondisi ini terutama dialami warga di desa Kebirangga, Nabe, Kobaleba, dan Koli Kapa yang masih khawatir terhadap ancaman gempa susulan. Sebagian besar pengungsi merupakan perempuan dan anak-anak termasuk bayi, balita, ibu hamil, serta lanjut usia. Mereka bertahan di tenda-tenda darurat dengan perlengkapan terbatas sambil menunggu situasi dinilai aman untuk kembali ke rumah. Nah, pendengar, di tengah kondisi ini, warga mulai menghadapi persoalan baru berupa keterbatasan akses terhadap air bersih. Kerusakan jaringan perpipaan akibat gempa membuat distribusi air ke sejumlah permukiman terdampak terganggu. Dan merespons kondisi ini, PDI Perjuangan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga desa Kibirangga dan desa Nabe di Kecamatan Maukaro pada Rabu 19 Agustus kemarin. Nah, bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Lebih lanjut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten ND, Vincent Sango, mengatakan kerusakan infrastruktur perpipaan menjadi salah satu penyebab masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Dan menurutnya, kebutuhan air menjadi semakin mendesak karena warga masih berada dalam situasi darurat pasca gempa. Ya, pendengar, Vincent juga mengingatkan bahwa persoalan air bersih tidak boleh dibiarkan berlarut ya, karena memang dapat menimbulkan dampak lanjutan bagi kesehatan dan juga kehidupan masyarakat. Karena itu, bantuan air bersih dinilai penting untuk menjaga kebutuhan warga selama masa tanggap darurat. Selain dengan air bersih, PDI Perjuangan juga menyerahkan sejumlah tandon untuk menampung air bagi pengungsi, khususnya di desa Kebirangga dan desa Nabe. Nah, fasilitas ini diharapkan membantu warga menyimpan persediaan air sekaligus memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari di lokasi pengungsian.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dahulu. Nah, karena kalau saya dengan seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sebelum keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Namanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini?
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan.
9: Mereka. Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WDP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso dalam kasus korupsi di PGN. Kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis majelis hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, mediplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Pak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini. Dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selamanya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan malam ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah mengharap pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita selalu mencintainya dan bersalawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan mimbar agama Islam kali ini saya akan membawakan tema tentang sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas adalah dua sifat mulia yang menjadi landasan penting dalam ajaran Islam. Kedua sifat ini mengajarkan kita untuk tetap tenang, lapang dada, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Sabar membantu kita bertahan dan tidak mudah putus asa. Sementara ikhlas membuat kita menerima segala takdir dengan hati yang redha, tanpa berharap pujian atau balasan dari manusia. Dua sifat tersebut harus saling berkaitan dan berhubungan guna mengendalikan gejolak emosi, jiwa, dan perilaku. Umat Islam yang mampu bersabar dan ikhlas akan mendapatkan ketenangan hati. Tidak hanya itu, mereka akan diganjar dengan pahala yang berlimpah sekaligus balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kaum muslimin harus senantiasa berlatih sabar dan ikhlas, sekalipun keduanya bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Dalam Al-Quran dan hadis, sabar dan ikhlas seringkali disebut sebagai kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Mari kita belajar bersama makna mendalam dari sabar dan ikhlas, serta bagaimana kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada dua contoh sifat yang harus selalu kita pegang dan amalkan dalam kehidupan, yaitu sabar dan ikhlas. Apa itu sabar? Sabar adalah sikap menahan diri dari segala bentuk kesulitan dan kesedihan. Sabar juga dapat dimaknai dengan membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Sebagai contoh, ketika seseorang tengah mendapatkan kesulitan, ia tidak mengeluh. Sebaliknya, ia menghadapi cobaan dengan segala usaha yang baik dan memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran, seseorang akan mampu berpikir tenang untuk mencari jalan keluar. Di sisi lain, orang-orang yang bersabar dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hidup ini ada beberapa. Dalam hidup ini ada kurang lebih 3 tindakan sabar dilakukan. Pertama, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini menuntut kita agar melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan yang diharamkan. Yang ketiga, sabar dalam musibah yang menimpa. Wahai saudaraku, kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND yang berbahagia. Apabila seseorang mampu menghadapi kehidupan dengan kesabaran, tidak ada balasan yang lebih baik untuknya kecuali syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Yang artinya, malaikat berkata, salamun alaikum, semoga selamat, keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Sebaik-baik tempat kesudahan adalah surga. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Sabar adalah kunci ketenangan dari hati dan kekuatan. Setiap ujian dan masalah datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendewasakan jiwa serta membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah. Setelah sabar, sifat lain yang harus dimiliki oleh kaum muslimin adalah ikhlas. Sifat ini saling berkaitan dan terhubung dengan sabar. Lantas, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah bersih hati atau tulus tanpa mengharapkan pujian. Sebagai contoh, seseorang beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan dari dirinya untuk dilihat makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wa takhadallahu ibrahima khalila. Yang artinya, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 125. Contoh lain dari ikhlas adalah apabila harta yang dimilikinya sewaktu-waktu diambil kembali oleh Allah, ia tidak akan marah, kecewa dan sebagainya. Harta itu adalah titipan. Kekayaan, pangkat, bahkan nyawa sekalipun, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu
bikulli syai'in muhita, yang artinya hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah maha meliputi segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 126. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI wilayah ND yang selalu dalam kesabaran. Saat kamu tidak ikhlas, kamu akan dibalas dengan satu pujian manusia. Tapi saat kamu ikhlas, kamu akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dan ikhlas bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Meskipun demikian, selama nyawa ini berada dalam raga, kita harus selalu berusaha sabar dan ikhlas. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan serta memberi keberkahan kepada kita semua. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridho atas segala amal yang kita perbuat, karena dalam kesakitan teruji kesabaran, dalam perjuangan teruji keikhlasan. Saat kesabaran dan keikhlasan sedang diuji, selalu ingat pada Sang Khalik dan pasrahkan diri dalam berdoa, maka hati pun lebih tenang. Semoga kita semua selalu dalam kesabaran, dalam keikhlasan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Selamat siang, silahkan masuk Pak Rahmat dan Dina, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini dok, mata Dina akhir-akhir ini sering merah, perih, dan katanya pandangannya agak kabur.
0: Baik, kita periksa dulu ya Dina.
2: Oke.
0: Ini gejala klasik dari computer vision syndrome atau digital age strain. Sering terjadi karena terlalu lama menatap layar tanpa istirahat.
3: Hah? Itu serius ya dok?
0: Bisa jadi serius kalau dibiarkan. Mata kita butuh istirahat. Menatap layar HP terus-menerus menyebabkan mata tegang, kering, dan bahkan bisa menurunkan penglihatan dalam jangka panjang.
1: Aduh, bapak jadi khawatir. Gimana solusinya dok?
0: Sederhana. Gunakan aturan 20-20.
1: 20-20? Apa itu dok?
0: Jadi, setiap 20 menit, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Kemudian, kurangi kecerahan layar, gunakan mode gelap saat malam, dan jangan gunakan HP dalam gelap total.
3: Jadi, HP-nya bukan musuh ya dok?
0: Bukan. Tapi penggunaannya harus bijak. Seimbangkan waktu menatap layar dengan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup.
1: Dengar tuh Dina.
3: Iya, Bapak.
1: Baik, Dok. Terima kasih.
3: Terima kasih, Dok.

0: Sudah nonton video tugas kimia belum? Ada di grup tuh.
1: Nonton sebentar ah. Ah, tapi mata sudah capek. Kata dokter harus istirahat. Eh, sudahlah. Tugas bisa menunggu. Mata saya kan cuma satu.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 2.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti Pesona Budaya Floba Mora yang kami hadirkan untuk Anda, relay dari RRI Atambua. Selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar Pesona Udara Flubomora di Daratan Timor, Daratan Alor, dan Daratan Flores. Dirgahayu, Republik Indonesia yang ke-81. Dan dari Atambua kami ucapkan duka mendalam. Dan kami juga ucapkan bela sungkawa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Daratan Flores. Dengan adanya gempa ini, kita belajar bahwasannya rencana alam lebih kuat daripada rencana kita semua. Di malam ini di Pesona Budaya Flubomora, kami punya 3 topik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari Kupang ada Bonet, tarian pemersatu masyarakat atau Impah Meto atau Tony Meto. Kemudian dari RRI Atambua ada kaligrafi goresan indah, jejak sejarah dan identitas budaya. Dan berikutnya ada kematian sebagai sistem nilai dalam budaya Rembata. Malam ini saya Epi Mau yang menemani Anda. Kebersamaan kita mulai dari saat ini sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan di Pesona Budaya Flubomora, kami ingin sampaikan ke ruang dengar Anda bahwasannya budaya bukan hanya sekedar tentang seni dan tradisi, tetapi juga tentang semangat pemersatuan dalam keberagaman masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Budaya menjadi identitas yang memperkuat rasa, memperkuat kebanggaan, mempererat persaudaraan sebagai anak bangsa, dan menjadi daya tarik pariwisata daerah. Bagi masyarakat NTT, budaya cermin dalam tradisi, dalam siripinang, dalam likurai, tenun khas, dan berbagai nilai yang terkandung dalam persaudaraan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu pendengar, kita ikuti satu sajian utama dari RRI Atambua tentang kaligrafi menjadi goresan jejak sejarah dan identitas budaya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai satu persembahan Pesona Budaya Flubomora malam ini.

setiap goresan huruf yang indah tersimpan cerita tentang perjalanan zaman. Kaligrafi bukan sekedar seni menulis, tetapi juga menjadi bagian dari jejak sejarah, identitas bumi.

Seni ini menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan masa kini. Inilah pesona budaya Fulbamora dengan tema kaligrafi, goresan indah, jejak sejarah.

0: sekaligus guru seni kaligrafi MTS Negeri 1 Alor di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kaligrafi terus tumbuh. Dari ruang kelas, kegiatan pembinaan, hingga panggung, musabaqoh, tilawatil Quran atau MTQ. Seni ini melahirkan generasi yang tidak hanya terampil menggoreskan pena, tetapi juga berani membawa identitas budaya daerah ke tingkat nasional.
1: Sesuai dengan pembelajaran saya sebagai guru

0: tulisan-tulisan yang tulisan-tulisan Arab, itu Arab yang ada di daerah-daerah di Indonesia, sehingga dari tulisan-tulisan kaligrafi itu ditentukan, ditetapkan sebagai awal dari jenis kaligrafinya, dari bentuk hurufnya itu bisa ditentukan tahun berapa Islam masuk ke Indonesia.
1: Tulisan Arab menjadi salah satu petunjuk penting dalam membaca perjalanan sejarah Islam di Nusantara. Bentuk huruf, jenis tulisan, dan peninggalan kaligrafi dapat menjadi bahan bagi para sejarawan untuk menelusuri jejak perkembangan Islam dari masa ke masa. Karena itu, kaligrafi tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga menyimpan informasi sejarah dan kebudayaan yang berharga.
0: Islam

0: tahun masuknya. Sehingga pada intinya bahwa tulisan Arab yang dikatakan sebagai kaligrafi Arab itu yang menunjukkan identitas Islam, bisa dikenal bahwa itu sebagai apa, sejarah atau budaya dari Islam itu sendiri. Al-Quran pun tercatat menggunakan tulisan-tulisan Arab yang bervariasi gitu. Dari zaman ke zaman tulisan-tulisan itu terus mengalami perubahan-perubahan gitu. Sehingga tulisan Arab itu sendiri ya kaligrafi yang identiknya dengan agama Islam itu sendiri.
1: Seiring perjalanan waktu, kaligrafi berkembang menjadi bagian dari pendidikan seni dan kebudayaan Islam. Di sekolah-sekolah dan pesantren, kaligrafi diajarkan sebagai keterampilan sekaligus sarana menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan warisan budaya. Di Alor, perkembangan itu semakin terasa setelah kaligrafi mulai mendapatkan ruang

0: kali di NTT dilakukan dilaksanakan lomba kaligrafi. Nah, sejak 2012 itu perkembangan kaligrafi di NTT itu semakin berkembang.
1: Sejak tahun 2012 ketika perlombaan kaligrafi mulai dilaksanakan dalam NTK di NTT, pembinaan kaligrafi di Alor semakin berkembang. Anak-anak dan generasi muda mulai menemukan ruang untuk mengasah kemampuan. Dari sekedar hobi, keterampilan itu bahkan dapat berkembang menjadi profesi, seperti menjadi tenaga yang mengerjakan dekorasi dan ornamen kaligrafi pada masjid.
0: Nah, setelah 2012 di Alor itu kami melakukan pembinaan-pembinaan yang rutin, sehingga banyak muncul-muncul anak-anak atau pemuda-pemuda yang kemudian mempunyai kemampuan kaligrafi yang cukup baik. Mungkin anak-anak yang

0: punya profesi sebagai seorang kaligrafi masjid atau biasa dekorasi masjid. Jadi biasa masjid-masjid itu dihiasi dengan kaligrafi, lapak-lapak tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu menghias masjid itu. Mereka merupakan orang-orang yang bekerja di proyek itu, proyek desain atau dekorasi masjid. Nah, jadi sebelumnya emang perkembangan sebelumnya itu emang agak lambat karena hanya berdasarkan pembelajaran di kelas-kelas sekolah-sekolah agama saja, yaitu menulis-tulis ayat Al-Quran seperti biasa saja tanpa ada pembinaan khusus. Setelah adanya MTQ ini di NTT, khususnya di Alor, itu menjadi pembelajaran khusus, yaitu pembinaan kaligrafi itu, sehingga semakin berkembang anak-anak juga semakin punya minat untuk belajar, sehingga muncul-muncul kaligrafi-kaligrafi yang kualitasnya agak baik. Walaupun secara nasional kaligrafi-kaligrafi di NTT ini emang masih jauh lah dari standar yang bagus dibanding di tingkat nasional.
1: Namun, mempertahankan seni tradisional bukan berarti harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru di tengah era digital, kaligrafi menemukan ruang baru untuk berkreasi. Goresan pena kini dapat berpadu dengan teknologi. Kaligrafi digital dan kaligrafi kontemporer menjadi bukti bahwa seni mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar sejarahnya.
0: Justru di zaman yang digital ini, kaligrafi juga mengalami perubahan. Jadi dia tidak hanya manual dengan tangan saja, tapi di zaman yang serba digital ini, perkembangannya ke era digital. Nah, di MTQ saja tahun lalu itu sudah dimulai perlombaan kaligrafi yang jenisnya digital, golongannya itu digital. Bahkan di tahun ini sudah dilombakan lagi dua jenis lagi, yaitu selain digital tadi, ada lagi jurusan golongan yang baru, yaitu digital kontemporer gitu. Sehingga secara digital saja sudah ada dua jenis, dua mata, dua golongan lomba. Jadi kaligrafi tidak terbatas di secara tulisan menggunakan tangan saja,

0: justru di sini seni itu seperti luas sendiri, sehingga kaligrafi ini juga bagian dari seni itu sendiri dan berkembang mengalir sesuai dengan zaman. Gitu.
1: Perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi generasi muda untuk melihat kaligrafi dari sudut pandang yang lebih luas. Seni tidak lagi terbatas pada

Kalau sebelumnya di MTs Negeri Kalabahi ini emang pendidikan kaligrafi, pembinaan kaligrafi itu bersifat ekskul. Pada setelah MTQ di tahun 2012 di MTs Negeri Satu Halor, MTs Negeri Satu Halor ini pembinaannya bersifat ekskul, yaitu pembinaan hanya seminggu sekali di hari Sabtu.

pembelajaran kaligrafi ini menjadi lebih intens, gitu, lebih sering karena dilakukan dalam kelas dan diikuti oleh seluruh siswa. Emang banyak sekali kendalanya. Kendala paling besar karena kaligrafi ini berhubungan dengan bakat minat, sehingga ada siswa yang emang dia tidak punya minat, begitu. Hanya sekedar karena sebuah pelajaran mereka ikut. Berbeda ketika kita jadikan sebagai eskul, maka yang belajar di situ semuanya adalah

0: pembinaan eskul. Karena siswa-siswa yang tidak berminat, mereka tidak terlalu serius dalam mengikuti pembelajaran.
1: Salah satu buah dari proses pembinaan tersebut adalah lahirnya kaligrafer muda asal Alor yang mampu bersaing di tingkat nasional. Salah satunya adalah Muklis MCD yang berhasil meraih juara pertama Lomba Kaligrafi Kontemporer pada ajang MTQ 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Alor dan Nusa Tenggara Timur.
0: Sebenarnya Pak Muklis ini emang orangnya sudah berbakat dan sebelumnya sudah belajar kuliahnya sendiri di seni rupa. Jadi emang mudah sekali untuk kita arahkan. Jadi sebenarnya peran saya ke Pak Muklis ini tidak terlalu berat karena beliau sendiri sebagai sarjana seni rupa, sehingga diarahkan untuk ke kaligrafi tidak terlalu sulit. Pak Muklis ini bergabung dengan saya itu karena kita emang cari orang-orang yang mampu bersaing sampai ke nasional untuk kaligrafi, sehingga Pak Muklis memiliki kriteria ada yang dapat kita bimbing, gitu, kita persiapkan.
1: Bakat saja tidak cukup. Ketekunan, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang seniman. Pesan sederhana dari seorang guru dapat menjadi pengingat bahwa sesuatu yang terlihat mudah

Tas lokal juga ikut hadir melalui ornamen dan motif budaya daerah. Moko, motif tenun, serta berbagai simbol budaya alor dapat dipadukan dalam karya kaligrafi. Perpaduan ini menunjukkan bahwa seni dapat menjadi ruang perjumpaan antara nilai keagamaan dan kekayaan budaya.

0: Tenun, beberapa daerah yang ada di Alor. Nah, itu kan mencirikan, mempertahankan budaya dari Alor sendiri, bahwa walaupun kita punya karya-karya ini sederhana, tapi tetap harus ada nuansa-nuansa budaya yang kita bawa terus dari Alor sampai ke nasional gitu.
1: Dari sini kita dapat melihat bahwa kaligrafi bukan hanya tentang bagaimana sebuah huruf ditulis dengan indah. Lebih jauh, ia menjadi ruang untuk mengenalkan identitas, merawat warisan budaya, sekaligus menunjukkan bahwa keberagaman dapat hadir dalam sebuah karya seni. Kaligrafi mengajarkan ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan keindahan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting dalam membentuk karakter generasi muda.
0: Bahwa kaligrafi ini harus kita terus lestarikan sebagai budaya dari sejarah perjalanan Islam itu sendiri di Indonesia. Yang kedua, kepada pemuda NTT, orang NTT khususnya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang seni, apalagi yang melukis atau menggambar itu sendiri. Maka terus asah kemampuan, cari tempat-tempat untuk pembinaan kalau kita ingin mengasah kemampuan kita. Terus belajar, dan yang paling penting ya, berusaha mencari link untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Dan yang ketiga, khusus untuk pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, bisa memberikan ruang, bisa memberikan peran begitu dalam meningkatkan kemampuan anak-anak, terutama yang paling penting itu ada di perlombaan-perlombaan. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya, mungkin tiga.
1: Kaligrafi adalah goresan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dari catatan sejarah masa lalu, ia hadir di ruang pendidikan. Dari tangan para guru, ia diwariskan kepada generasi muda. Dari lembaran karya, ia membawa pesan tentang agama, seni, sejarah, dan identitas budaya. Di Alor, kaligrafi membuktikan bahwa tradisi dapat tumbuh bersama zaman. Huruf-huruf Arab berpadu dengan kreativitas, sementara motif moko dan tenun lokal ikut memperkuat jati diri daerah. Sebab, merawat budaya bukan berarti membiarkannya tetap diam di masa lalu. Merawat budaya berarti membuatnya terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Inilah pesona kaligrafi. Ketika sebuah goresan sederhana mampu menghubungkan sejarah, seni, agama, dan budaya dalam satu karya yang penuh makna. Saya Imelda Bella pamit. Sampai jumpa dalam pesona budaya berikutnya. Salam budaya, dan mari terus lestarikan warisan budaya Indonesia.

Pendengar Sekorwil Nusantara 6, setelah kita ikuti kaligrafi goreset indah jejak sejarah dalam identitas budaya bersama rekan Imelda Bella. Kali ini kita beralih ke wilayah Ende. Kita akan ikuti satu topik yang tidak kalah menarik untuk Anda di malam hari ini, kematian sebagai sistem nilai dalam budaya Lembata. Nantinya Anda akan ikuti pesan ini selengkapnya bersama rekan Joanna Barah.

0: Pak, dalam tradisi Lembata sendiri, kematian ini tidak pernah berdiri sebagai peristiwa pribadi, Bapak. Nah, dari kacamata budaya, sebenarnya apa yang sedang diatur ulang melalui ritual Hebonebo Merunilun ini, Bapak?
1: Iya, jadi kematian bagi orang-orang kita di Lamaholot, khususnya di Lembata ini, bukan hanya sekedar kita orang mati, kita kubur dengan cara kita yang sesuka kita punya, tapi ritus ini masih dipertahankan dari warisan nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sampai saat ini. Jadi pada saat orang itu meninggal, baik yang anak kecil, orang remaja, orang dewasa, bahkan orang tua, itu kita pada saat mereka meninggal itu kita harus upacarakan dia sesuai dengan kebiasaan yang ada selalu yang kita lakukan di sini, di kampung-kampung kita di sini. Jadi yang pertama-tama yang terlibat di dalam pihak-pihak yang terlibat di dalam upacara Habonebo, Ohonggapo atau Merundinglun ini, yang pertama itu suku Nukin Bale Noroken. Suku Nukin Bale Noroken itu keluarga orang yang meninggal, suku itu. Kemudian yang kedua, Ina Ama Opulake Kayo Pukan Waimatan. Itu adalah om daripada orang yang meninggal itu. Kalau bagi pria, Ina Ama Opulake Kayo Pukan Waimatan hanya saja. Hanya itu saja, Opulake saja yang mamanya punya saudara laki-laki. Kemudian yang perempuan, Kayo Pukan Waimatan, ada dia punya saudara laki-laki dan dia punya mama punya saudara, mama saudara dan dia punya opulake. Jadi ada opulakenya, ada dengan dia punya ama binenya. Kemudian ina bine opuwae, anak bayi, anak opo. Jadi yang terlibat yang berikut itu loh, macam kita punya saudara perempuan, keluarga kerabat yang lain-lain juga, anak bayi, opulake dan yang lainnya. Kemudian yang lain itu sanak saudara.
0: Bapak, kalau kita masuk lebih dalam, ritual Habonebo ini bukan hanya tentang mengatur arwah, tetapi juga tentang sikap manusia terhadap kehilangan, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan nilai apa yang sebenarnya ingin diajarkan melalui ritual ini, Bapak?
1: Iya, jadi nilai yang diajarkan itu tentu di situ pada saat orang meninggal ini, yang paling kita menunjukkan kepada orang-orang nilainya bahwa yang pertama-tama itu orang yang meninggal itu siapa yang lahirkan orang ini, yang lahirkan asal mamanya itu dari mana. Itu nilainya bahwa kita menghormati kita punya ina ama opulake, yang pertama-tama itu. Hormati mereka dalam bukan menghormati mereka apa, tapi dengan kehadiran mereka tunjuk jalan, nuru noning laran, nuru ewa noning laran, noning laran nuru ewa, itu untuk supaya dia perjalanan orang yang meninggal ini sampai di laukodana kewoko tulini toheri neda. Jadi ina ama opulake, nilai yang itu bahwa kita menghormati kita punya opulake. Yang kedua bahwa nilai yang diambil dari Habonebo ini, pemahaman orang-orang di kampung kami ini selama ini mengatakan bahwa tanpa ada Habonebo, karena pada saat orang Habonebo itu semua murun, semua di tidak boleh orang mandi segala macam, yang di dalam rumah itu, yang kandung itu tidak mandi segala macam, itu untuk mewakili orang yang meninggal ini. Sehingga pada saat 4 hari setelah dikuburkan itu harus ada mandi, dia kasih rambutnya ini basah-basah, kemudian dia bisa makan minum dengan bisa ada daging, bisa ada ikan-ikan besar. Tapi selama orang mati itu belum pada 4 hari itu, dia tidak makan minum. Jadi kita mau nilainya itu bahwa orang yang mati ini harus dilakukan Habonebo oleh ina ama opulake supaya dia bisa jalan menuju. Nilainya itu bahwa dia bisa sampai di, kalau orang Katolik, orang Islam bilang surga, disinilah laukoda kenapokot, dia bisa jalan lurus tanpa dia jatuh atau tanpa dia tersesat. Itu maksudnya.
0: Oke, Bapak, ini satu poin menarik tadi Bapak sebutkan, kita simpulkan saja dengan kata pantangan nih. Nah, apakah ini semata simbol atau memang ada makna yang lebih dalam tentang relasi manusia dengan kematian dari pantangan-pantangan tadi, Bapak?
1: Iya, pantangan-pantangan tadi maksudnya begini, pendengar yang budiman, orang yang meninggal ini karena kira kita bilang orang meninggal bahwa dia itu tidak makan minum, dia pokoknya dia tidak bisa lagi apa-apa. Dia kan sudah menjadi orang mati ini, sudah menjadi orang mati, sudah terkaku dan dia sudah dikubur seperti itu. Tetapi yang hidup ini mewakili dia punya arwah itu ada yang di dalam rumah itu, ada satu anak laki-laki, dia biar perempuan juga anak laki-laki, biar dia laki-laki juga anak laki-laki, satu mewakili yang mati ini karena ada pantangan tidak boleh makan minum tadi itu, bahwa dia selama belum terjadi Habonebo oleh opulake, oleh ina ama atau oleh opulake, maka dia itu tidak bisa makan daging-daging atau makan-makanan besar. Dia makan minum jangan titi saja, minum air seadanya saja, sampai dengan 4 hari dulu baru itu. Jadi dia berpuasa itu dalam arti bahwa dia mewakili yang tadi itu belum masuk kampung, dalam dia masih di luar kampung dalam tempo 4 hari itu. Jadi pada saat Habonebo Merunilun dia kasih mandi, basah rambutnya segala macam, sekaligus dia makan minum itu, berarti mewakili orang mati itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam kampung yang direstui oleh opulaki yang datang itu.
0: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara sisi lain, ini kehadiran Inaama menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa kita baca dari kuatnya perentaman dalam konteks kematian di Lembata sendiri, Bapak?
1: Ya, jadi di sini opulaki itu kenapa disebut dengan Inaama opulaki kayo puken waimatan? Kayo puken waimatan itu air mata, ya sudah, mata air ya. Dengan pokok kayu. Orang yang meninggal ini dari mana asalnya sebenarnya? Dari Mama itu dari mana sebenarnya, dari sana, dari mana ini? Oh, dari suku, bukan dari suku Lama Tokan, tapi dia punya opulake dari suku Riang Hepat. Kami punya di sini, dia punya suku bukan Lada Pura, tapi dia sukunya Sembeleku, kayak seperti itu. Oh, mamanya asal dari sini. Jadi kayu puken di sana, pokok kayu di sana, air mata di mana? Air mata yang minta dalam tanda petik bahwa tetes darah yang dari sana itulah yang menghasilkan anak yang mati ini. Orang yang mati ini dia bertetes darah dari sana, sehingga menjadi kayu bukan bayi matan tadi itu. Besar sekali peranannya dia. Jadi pada saat dia mati, orang mati itu kita panggil dia datang. Sebelum dia datang kita belum lakukan penguburan apapun, sembahyang gereja pun, Katolik punya, Islam punya juga belum. Jadi datang itu, kalau kami di Lembata ini dibawa itu benang asli tue dari kapak lolon yang asli. Kapak lolon yang asli itu tue. Jadi benang yang asli itu namanya buah. Wigel burakan itu, dan buah itu datang ikat di dia punya kepala ini. Maksudnya wigel ini, tapas ini untuk penunjuk jalan. Penunjuk jalan karena dari wigel itulah bikin benang panjang. Buah, itu namanya kampung punya namanya buah. Benang panjang itu untuk dia jalan di ikut di benang itu menuju ke kampung Kuda Kabokot atau di surga. Kuda Kabokot itu. Jadi itu kalau tidak ada itu, maka dia beban hidupnya dia tetap merana di luar. Menurut pemahaman kami di kampung ini, bahwa dia masih ada di luar pagar, tidak bisa masuk kampung ini. Karena dia punya nana atau paman kayu bukan lematan, tidak belum datang ke situ untuk tunjuk jalan. Jadi peran itu menjadi sangat penting.
0: Oke, berarti peran Inaama opulake ini bukan hanya sekedar menjaga tatanan, maksud kami Bapak, tapi dia justru menjadi representasi nilai tertentu dalam masyarakat Lembata terkait dengan...
1: Betul. Iya, pendengar yang benarnya.
0: Oke. Nah, Bapak, dalam pengalaman Bapak sebagai seorang budayawan, apakah masyarakat masih memahami hubungan antara dua dimensi ini kah, terkait dengan ritual spiritual, atau maksud kami ritual spiritual dan struktur sosial sebagai satu kesatuan utuh, Bapak?
1: Ya. Jadi orang-orang kita yang hidup ini, Bapak, baik laki-laki maupun perempuan itu, dia sangat menjaga itu, dia punya opulake itu. Hubungan opulake. Opulake itu. Terus yang karena begini, pada saat dia meninggal itu semua orang di kampung kami ini, semua orang di sini dia berharap dia baik-baik dengan opulake, agar supaya pada saat dia meninggal itu opulake bisa datang tunjuk jalan. Ada tunjuk jalan. Sehingga dalam hidup dia belum menuju kematian, dia harus membina hubungan baik dengan opulake, sehingga di dalam dia sudah meninggal ini, kita yang hidup, anak atau cucu atau saudara kita yang itu, urus bagaimana caranya supaya opulake harus datang. Jadi yang sudah meninggal juga dia, yang memang selama hidupnya dia menjaga itu, menjaga jangan sampai dia berkelahi atau dia silisih paham dengan opulakenya. Karena takut, kami di sini sangat takut bahwa kalau pada saat meninggal dia harus tunjuk jalan dengan buah atau benang tadi itu agar tidak jalan lurus. Jadi hubungan dengan yang sekadar bukan yang orang mati kita kubur dia habis pergi, tidak, tetapi hubungan yang orang mati itu kerja atau dia punya ritual sampai dengan terakhir agar dia itu betul-betul masuk di dalam kampung di Kodana Kebokot Nitorineda Lebo Murken Tanah Wanan ataukah di Lau Takatawanekun atau Nutan Kedewanan, seperti itu.
0: Oke. Nah, Bapak, ada momen di mana ritual ini terasa sangat sakral, tapi di sisi lain juga sangat sosial nih, Bapak. Nah, bagaimana kemudian budaya Lembata menjaga keseimbangan antara dua hal ini, Bapak?
1: Ya, antara sosial dan itu. Karena begini, pendengar yang budiman, memang kalau opulake itu berarti kita harus menghargai, bukan untuk mereka sudah datang. Dulu nenek moyang itu hanya 3 kambing saja, 2 atau 3 kambing. Sekarang ini memang kalau opulake yang datang sudah kubur dan habun nebo merunilun kepada dia punya anak opo atau dia punya opo wayang meninggal, maka kita ini harus siap, kami ini paling kurang 5, paling kurang atau bisa 7, bisa 8. Bisa ganjil, Bapak. 3, 7, 5, 7, 9, 11. Mungkin paling banyak sudah 11 itu. Nah, itu sehingga Ya kalau kita bilang kalau kita tidak mampu, kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa harus tunaikan seperti itu. Karena memang untuk pelaki datang yang sekarang ini paling kurang 5 kambing harus kasih mereka. Karena mereka bawa ke sana ada yang hidup 2 itu lain dipotong untuk dibagi kepada dia punya sanak saudara suku-suku semua bagi untuk mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Namanya uang tahakkan dengan uang uang muripan itu. Muripan itu tidak boleh dibunuh. Itu untuk urusan adat. Jadi memang di sosial ini kita juga harus mampu untuk bisa memberikan opelaki seperti itu. Mereka tidak menuntut, tetapi kewajiban kita harus memberi, itu wajib harus memberikan kepada mereka supaya apa yang mereka lakukan itu betul-betul bagi kita punya arwah orang-orang kekasih kita yang meninggal itu dia betul-betul tenang di alam kewokot sana atau di toilet sana. Jadi memang ada sesuatu yang dikatakan bahwa kita ini susah-susah ini bagaimana ini. Tetapi bagaimana caranya juga. Tapi puji Tuhan sampai hari ini orang-orang di kampung kami masih tetap dengan itu. Kalau memang dia tidak bisa sampai dengan 7, dia usahakan sampai 5 ekor untuk dikasih dia punya pelaku. Seperti itu.
0: Oke. Bapak, selain penghormatan terakhir, apakah ritual kematian Hebo-Nebo ini juga berfungsi sebagai cara masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur yang telah mendahului, Bapak?
1: Iya. Jadi dengan adanya Hebo-Nebo, macam orang tidak Hebo-Nebo, sanksi kepada orang yang tidak Hebo-Nebo itu selalu saja mendapat bala dalam rumah tangga mereka, dalam suku mereka. Nanti mereka itu rezeki juga jauh segala macam. Karena memang kenapa? Oh, dia punya nenek dulu atau dia punya bapak dulu tidak Hebo-Nebo. Opulaki tidak datang pada saat dia meninggal. Hebo-Nebo juga tidak ada. Tetapi tentu yang zaman sekarang ini yang terjadi antara semua yang kita lakukan di kampung ini tetap terjaga dengan baik sehingga semua anak-anak cucu yang ada di sini tetap memperhatikan itu menjadi salah satu ritual yang tetap dijalankan sampai ini.
0: Bapak, kalau dalam praktik sendiri kita tentunya sepakat bahwa simbol-simbol dalam ritual seringkali tidak dijelaskan secara eksplisit, Bapak. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga pemahaman lintas generasi?
1: Iya, memang seperti itu di lintas generasi. Kadang-kadang anak muda tidak berpikir ke arah situ, tetapi dengan keterlibatan mereka yang dibawa, jadi kalau pada saat orang mati juga begitu banyak anak muda dibawa datang ikut dalam rombongan-rombongan itu dan orang-orang suku juga siapkan juga semua anak muda, jadi tetap juga semua terlibat sehingga orang tua yang sekarang sudah tua, generasi yang baru juga tetap ikut sehingga mereka juga tetap mengikuti acara Hebo-Nebo dan akhirnya menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi kewajiban kita yang kita perlu jalankan sampai saat ini. Anak muda yang hedonis pasti berpikir bahwa ini mungkin pemborosan dan segala macam. Tetapi kita anak-anak muda yang lain di sini kita sudah selalu melibatkan mereka di dalam kegiatan Hebo-Nebo atau kepada saat orang mati ini sehingga mereka tetap mempunyai pemahaman untuk mereka lestarikan terus di masa-masa yang akan datang.
2: Demikian persembahan dari

Pendengar Pro 1 RRI Atambua masih di Pesona Budaya Flow Mora. Setelah kita ikuti satu sajian manis, sajian penambah pengetahuan, sajian pelengkap kebersamaan kita di malam hari ini dari ende tentang kematian, bagaimana kita kenal sebagai sistem nilai dalam budaya Lembata. Seperti dalam program obrolan komunitas kami yang baru saja lihat di pukul 19 tadi, kita bicara tentang kerangkaian kematian, juga prosesi kematian, bagaimana Aton Pahmet atau orang TTU mengenal itu dalam berbagai rantaian. Satu rangkaian itu yang dipersembahkan ke ruang dengar Anda. Kemudian dari wilayah daratan Flores, kita kembali ke daratan Timor tentang bonet. Tarian pemersatu masyarakat Atoni Pahmeto atau Atoni Meto di daratan Timor di NTT yang nantinya kita akan ikuti bersama dari apa yang disampaikan oleh rekan kami Filitaka ke ruang dengar Anda berikut ini.

estetik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

kesehatan yang seringkali dilakukan. Ukuran membentuk satuan-satuan berupa penggalan yang ditandai dengan jeda. Satuan-satuan ini membentuk bait. Jumlah larik tidak selalu sama. Ciri lainnya adalah pengelolaan.

Kecamatan Mulu Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, pimpinan Ibu Yuliana Tapeno mencoba merubah syair-syairnya, merubah ajakan untuk tidak melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan. Yang menarik, tarian bonet disertai pantun ini juga dibawakan bersama-sama dengan

dan lagu ini pertanda bahwa kami bergembira, di mana kami saling mengajak untuk kami berkumpul, untuk kami boleh dapat mengadakan tarian hirin ini. Syair-syair intinya bisa dilakukan

0: membebaskan diri mereka dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sanggar Bijobat sebenarnya sudah ada sejak tahun 1986 dengan nama Nalma. Namun namanya diubah lagi menjadi Sanggar Bijobat dan tentunya memiliki arti tersendiri.
1: Sanggar ini bentuk pertama dari tahun 86, pertama itu Sanggar Nomad. Dan setelah itu kami rubah pada tahun 2012. Itu adalah Sanggar Bijoba. Bijoba ini adalah sapaan dari raja kami, Raja Mela. Untuk Raja Molo, khususnya Molo Selatan, yaitu biasanya dinamakan

Lantunan syair dengan gerakan tubuh gemulai, saling bergandengan tangan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam sanggar bejobat, menyuarakan stop kekerasan terhadap kaum perempuan.

0: Sebagai pelengkapnya adalah giring-giring yang dikenakan oleh mereka.
1: Kaum laki-laki itu menggunakan selimut di meja, saku, dastar, ikat pinggang. Kaum perempuan, sarung, kebaya, pending, anting-anting, sesuai dengan properti bagi kaum perempuan. Kalau pada waktu mengadakan tarian, tentunya kami memakai giring-giring itu untuk bagian tarian. Menggunakan alas kaki.

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan selamat malam, saya Angela Putri yang masih menemani Anda di edisi malam hari ini ya. Kita sudah berada di pukul 22 lewat 4 menit untuk Anda di Florata malam ini. Saya Angela yang masih menemani dan juga ada Davri Valdi ya, pendengar dengan operator studio di Florata malam ini. Ya, kita nanti bahasannya ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk Anda di malam hari ini. Bagi yang mau bergabung boleh sekali ya di line telepon 0821-4451-1957 maupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786.

Iya, ada kata semangat ya untuk kita wilayah Flores ya, Pedigar. Tarik napas dalam-dalam, kita masih ada di sini dan kita kuat untuk melaluinya. Bencana memang mengejutkan, tetapi kepedulian kita jauh lebih besar daripada ketakutan ya. Mari saring rangkul dan bantu agar orang terdekat kita di hari ini dan juga rumah bisa dibangun kembali. Tapi nyawa dan semangat hidup adalah yang utama. Tetap waspada, tetap tenang, dan percayalah hari esok akan jauh lebih baik. Iya, mendengar di hari ini di Florata Malam ini ya, kita berjumpa lagi dalam program Ruang Rindu untuk menemani malam Anda ya. Dan tentunya bagi yang mau bergabung boleh sekali melalui line telepon maupun line WhatsApp Prostat RND. Dan untuk menemani atau mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu, saya ingin hadirkan lagunya Afgan ya, Seperti Bintang. Semoga kita juga akan menjadi bintang ya. Semoga dengan adanya bencana ini kita bisa melewatinya dan selalu menjadi hal yang baik. Dan karena memang hari esok akan menjadi jauh lebih baik ya, Bedengar. Untuk kita, saya hadirkan dulu satu band nomor lagu Seperti Bintang dari Afgan.

Iya, mendengar di tanah yang sama ini tentunya kita tidak sedang berjuang sendirian ya. Kita berjalan bergandengan tangan, rumah yang rusak bisa kita bangun kembali. Fasilitas yang runtuh bisa kita tata lagi selama napas masih berembus. Harapan itu juga akan selalu menyala. Mari kita jaga situasi tetap kondusif, tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan ikuti selalu arahan resmi dari BMKG maupun petugas di lapangan ya. Dan jangan mudah percaya pada kabar yang tidak jelas sumbernya. Nah, bagi Anda yang memang memiliki rezeki lebih ataupun tenaga, mari ulurkan tangan untuk tetangga kanan kiri kita yang membutuhkan sebuah senyuman, pelukan hangat, atau sebungkus nasi saat ini sangat berarti bagi mereka yang sedang berduka. Nah, pendengar, kata-kata ini juga mengingatkan kita ya, kita harus selalu bersyukur apapun yang kita hadapi, yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan memang gempa mungkin telah meretakkan dinding-dinding bangunan kita, tetapi ia sama sekali tidak punya kekuatan untuk meruntuhkan fondasi persaudaraan dan keteguhan jiwa kita. Baik, untuk Anda yang mau bergabung di program Ruang Rindu pada malam hari ini juga boleh ya. Yang ingin sapa pendengar atau saling menguatkan di saat situasi seperti ini boleh sekali bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Saya ingin mengucapkan juga ya selamat malam untuk semua kru-kru RRIND yang sedang berada di studio atau studio darurat ya. Ada rekan teknik juga, ada kakak owner, ada kakak Budi, ada abang Dev, dan juga ada rekan pemberitaan juga ya, ada Rahma, ada Riko, ada Mbak Laras, Mbak Yesika juga yang sedang stay bersama kita di malam hari ini. Dan juga ada kru Pro 2 ya, ada Dodi dan juga Putri yang masih menyalakan semangatnya pada malam hari ini nanti ngejelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya kita semoga tetap semangat selalu apapun yang kita lewati, dan kita pasti akan lolos ya dari ujian kali ini. Tetap kuat, tetap saling menjaga, dan mari bangun kembali esok hari yang lebih cerah secara bersama-sama. Oke pendengar, untuk menemani malam Anda yang mau bergabung ya, sambil menantikan yang mau bergabung bersama saya di malam hari ini, saya juga akan hadirkan beberapa nomor lagu untuk Anda. Ada lagu Nyaman ya dari After. Semoga kita merasa nyaman di situasi, di sebuah kondisi apapun itu ya pendengar. Saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling rangkul tentunya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong!
1: Malah nyolot, berani lo!
0: Langsung aja!
1: Lah, malah nyolot, berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

dengan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

Pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda ya, di Flora Tamalam ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, pendengar, kata-kata yang mungkin bisa menguatkan kita ya, fokus apa yang bisa kita selamatkan hari ini, jiwa kita, keluarga kita, dan semangat kita. Mari hapus air mata, kuatkan pundak, dan mulai melangkah maju satu demi satu. Krisis ini mungkin adalah ujian bagi karakter kita ya, ataupun sejarah yang memang membuktikan kita adalah bangsa yang tangguh. Tetap tenang di tengah badai adalah kunci utama untuk menata kembali kehidupan kita. Iya, selamat malam yang masih terus bersama kami di Florata Malam ini, program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apapun yang kita alami di hari ini, akan ada hal yang luar biasa ya, yang akan terjadi dalam kehidupan kita di hari esok. Saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk semua kru RRIND, ada Abang Roy dan juga ada Abang Osan yang selalu stay di sekitar studio darurat ya, perusahaan RRIND yang tentunya selalu waspada, selalu memberikan ketenangan ya bagi seluruh kru RRIND. Agar pendengar yang mau dimanapun berada, yang mau kirim-kirim salam, mau minta lagu juga di malam hari ini, boleh sekali bergabung ya. Kita ke line telepon, ada yang bergabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, terputus ya pendengar. Bagi yang mau bergabung, boleh sekali bergabung di line telepon 0821-445-11957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-387-88786. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, halo, hai, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, malam. Oke, pendengar dimanapun berada yang mau bergabung ya, boleh di line WhatsApp Prosator RIND, karena untuk by phone kita masih ada kendala ya. Bagi yang mau telepon di line WhatsApp boleh sekali di nomor 0821-387-88786.

Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat malam bagi pendengar RRI dimanapun berada yang di streaming kami ya, rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Ya, untuk menanti yang mau bergabung, kami masih dengan lagu-lagu untuk Anda nikmati pop Indonesia di tahun 2000 hingga 2010 ya pendengar. Ada kata dari Armada ya, hilang. Tapi semoga dengan kata ini tidak hilang sepenuhnya ya. Boleh kita kehilangan rumah, tetapi jiwa kita tetap tenang dalam situasi apapun.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun berada, waktu kita masih ada ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bagi yang mau bergabung tadi, boleh sekali di line WhatsApp 0821-3878-8786 ataupun di line telepon ya 0821-445-11957. Ya pendengar, saya punya kata-kata penyemangat ya hari ini. Saat kita keluar dari masa-masa sulit atau badai kehidupan, kita memang tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Proses dan rasa sakit itulah yang membentuk mental, karakter, dan juga versi terbaik dari diri kita saat ini. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Dan percayalah, tujuan badai itu mungkin adalah untuk mengubahmu menjadi lebih kuat. Betul ya pendengar, di saat kita mengalami segala cobaan, dan pastinya kita akan terus bangkit ya, bagaimana agar bisa menang dan juga tetap kuat ya dalam situasi apapun itu. Bagi yang mau bergabung, kirim-kirim salam juga pada malam hari ini, boleh sekali untuk memberikan semangatnya di tengah badai yang kita hadapi saat ini ya pendengar, dimanapun kita berada. Dan kita masih ya kurang lebih 10 menit ke depan ya, bagi yang mau bergabung boleh sekali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti kata Peter Pan, tak ada yang abadi. Ya pendengar, kita masih punya banyak hal ya. Tidak ada yang perlu kita kecewa, tidak ada yang perlu kita merasa berkurang ya. Tetap bersyukur apapun itu, dalam keadaan apapun itu, kita masih tetap kuat, saling merangkul, dan pastinya tetap memberikan doa yang paling utama ya. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit. Dan ada kata juga ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih hebat gitu ya. Saling jaga dan juga saling menguatkan.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan

kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui

Pendengar dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda ya. Sudah di penghujung acara juga dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya untuk Anda semuanya di malam hari ini yang tetap setia bersama Prosa Terari Ende, tetap semangat selalu, doa kita bersama ya, agar bencana ini juga cepat berlalu dan kita bisa melalui aktivitas kita dengan penuh semangat dan tanpa adanya rasa khawatir, rasa waspada juga ya pendengar. Dan tentunya kita masih dengan lagu-lagu untuk mengantar tidur pada malam hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik.

sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah. Namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi, maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah,

0: teman-teman semua, buat teman-teman semua yang pengen tahu nih semua tujuan dari teman-teman semua, seperti apa sih platform investasi trading yang ada di aplikasi saya, yang pastinya bisa membantu saya mendapatkan income tambahan. Nah, aplikasi itu adalah Binomo. Binomo merupakan aplikasi investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Nah, caranya itu dan kita menganalisa serta membaca arah pergerakan grafiknya, grafiknya naik atau turun. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa berinvestasi nih mulai dari angka 14.000 hingga 14 juta. Nah, di sini saya akan berinvestasi di angka 280.000. Setelah itu kita akan pelajari grafiknya dan kita akan memilih naik atau turun. Oke, setelah saya membaca arah pergerakan grafiknya, saya akan memilih untuk naik. Oke, kita tunggu aja. Naik. Yes, berhasil ya teman-teman. Jadi Binomo itu memang bisa banget jadi aktivitas baru saya, buat nama-nama income tambahan juga buat saya. Nah, buat teman-teman semua nih yang memiliki modal dari 140.000, teman-teman sangat mempunyai potensi untuk bisa mendapatkan income tambahan. Oke teman-teman semua, jadi sekarang saya menunjukkan teman-teman seperti apa sih sejarah pendidikan saya. Nah, caranya itu dengan kita mengklik 3 kali sebelah kiri atas. Setelah itu kita pilih balance atau saldo. Dan disitu teman-teman bisa melihat sendiri seperti apa sih sejarah pendidikan saya. Oke, buat teman-teman semua yang ingin berinvestasi di Binomo, teman-teman harus berumur di atas 18 tahun. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa namanya berinvestasi pasti ada risikonya. Jadi modal teman-teman bisa saja berisiko. Oke, buat teman-teman ketahui, Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya klik link di bawah. Oke, buat teman-teman semua, saya punya kode promo nih yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan bonus deposit di akun teman-teman semua. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di bawah ini atau langsung download aja aplikasinya.
1: Binomo, trading yang adil buat semua orang. Peace.

0: Jadi kejadian biasanya di Kalinangan Sabrawana ini itu hampir setiap tahun terjadi. Ketika musim penghujan tiba, banjir besar, tentu banjir itu pasti akan mengikis semua tanah-tanah, lahan-lahan yang ada di sekitar kali ini. Karena ini juga untuk menjaga keselamatan warga di sekitar yang bermukim di sekitar pinggir kali ini. Karena radiusnya ini tidak terlalu jauh dari bibir kali ini. Ketika banjir besar bahasanya sampai dengan Bronjong yang ketiga banjir kemarin. Ya.
1: Akhir-akhir ini kami warga masyarakat di sini khususnya yang tinggal di tepi kali ini merasa resah, merasa takut, merasa prihatin dengan satu hal. Yang pertama itu perilaku orang-orang tertentu, masyarakat tertentu yang menggali batu kali. Batu kali kalau seandainya diambil secara terus-menerus, lama-kelamaan akan tergerus kalau seandainya muncul musim hujan datang.
2: Tinggal tepat di bantaran sungai Bulawuna, Pak Dami Manans dan Pak Karel Sawi curhat dan menyampaikan keresahannya pada tim RRI. Warga RT 04 RW 02 Dusun Wolowona, Desa Nangenesa, Kecamatan Duna, Kabupaten Ende yang tinggal di sekitar tepi Kali Wolowona, Nangenesa ini merasa tidak nyaman, sangat khawatir dan takut apabila pada saat musim hujan sering terjadinya banjir mengakibatkan luapan air masuk ke pemukiman warga dan terus mengikis tanah di sekitar pemukiman wilayah mereka. Bapak Dami serta warga lainnya menginginkan agar segera dibangun bronjong dan normalisasi kali yang dapat melindungi warga dan pemukiman warga sekitar dapat terhindar dari ancaman banjir dan tanah longsor.
0: Ini termasuk keluhan kami ya. Jadi kejadian biasanya di Kalinangan Sabrawana ini itu hampir setiap tahun terjadi. Ketika musim penghujan tiba, banjir besar, tentu banjir itu pasti akan mengikis semua tanah-tanah, lahan-lahan yang ada di sekitar kali ini. Dan harapan kami kepada pemerintah untuk bagaimana memperhatikan hal ini. Supaya yang belum dipasang bronjong, segera dipasang bronjong. Yang belum dikrip, segera dilakukan krip. Karena ini juga untuk menjaga keselamatan warga di sekitar yang bermukim di sekitar pinggir kali ini. Karena radiusnya ini tidak terlalu jauh dari bibir kali ini. Ketika banjir besar bahasanya sampai dengan bronjong yang ketiga banjir kemarin. Padahal itu intensitas hujan itu tidak terlalu tinggi. Kemarin kan hujan di sekitar bulan Mei Juni itu cuman ende diguyur hujan selama 2 hari. Kita lihat cuman banjir saja. Memang karena hujan waktu itu hujan di hulu sana, hujan di gunung. Di sini kita hanya melihat banjir besar sekali dan banjir itu ketinggian banjir sampai di bronjong yang ketiga. Kalau misalnya masih ada warga masyarakat yang dengan sengaja menggali batu dan pasir, tentu imbasnya itu yang pertama, bronjong ini pasti bisa saja hanyut di bawah banjir karena dia punya fondasi dasarnya gantung ataupun mungkin memang karena dia tumbang nanti. Karena contohnya di atas itu kita bisa saksikan sendiri nanti di samping belakang Stadion Marilonga sampai dengan PDAM itu posisi bronjong sudah pada kemiringan semua itu, hampir berapa derajat itu kemiringan. Karena memang itu dasar bronjong sudah terkikis oleh banjir. Karena memang warga sepanjang kali ini ke atas masih menggali batu. Ini kita lihat ada beberapa tumpukan batu itu, kita lihat sendiri. Nah ini masyarakat tidak memikirkan itu bahwa apa yang terjadi nanti ketika tetap menggali batu seperti itu. Nah ini Bapak Wartawan RRI bisa melihat sendiri, saksikan sendiri nanti sebentar, mungkin bisa jalan-jalan ke atas. Itu posisi bronjong di belakang Stadion Marilonga dengan PDAM itu sudah semua pada miring, tidak lagi berdiri tegak. Dia miring mau jatuh ke kali itu. Untuk akibatnya karena itu warga masih mau menggali batu di sekitar itu.
2: Selama ini menurut Bapak Dami, belum ada kesadaran dari masyarakat. Banyak warga yang masih mengambil batu dan pasir di sepanjang bantaran sungai yang sudah dipasang bronjong ataupun yang belum, baik untuk dipakai sendiri atau bahkan dijual. Ketika ditegur, alasan yang disampaikan adalah belum adanya aturan yang melarang mereka untuk tidak mengambil material berupa pasir dan batu di sepanjang bantaran sungai Wolowona tersebut. Warga juga meminta pemerintah daerah untuk membuat peraturan desa atau perdes yang melarang siapapun mengambil batu dan pasir di sekitar daerah aliran sungai Karena menurut warga, kondisi Kali Wulowona Nangenesa saat ini tebingnya sudah semakin tinggi dan terus-menerus terkikis air sehingga rawan longsor dan membahayakan pemukiman warga.
0: Jadi ini menjadi keluhan kami bahwa yang pertama itu belum ada kesadaran masyarakat sama sekali. Masyarakat masih tetap menggali batu pasir di sekitar lokasi Bronjong ini. Nah, ketika kami melakukan teguran, mereka mengatakan bahwa begini, ini belum ada aturan yang melarang kami untuk kami tidak menggali batu dan pasir di sekitar sini. Nah, ini kita sangat mengharapkan pemerintahan setempat, dalam hal ini pemerintahan Kelurahan Mautupaga dengan Nanganasa, supaya bahu-membahu bekerja sama bagaimana untuk memberikan atau menyampaikan kepada warga masyarakatnya masing-masing untuk tidak boleh lagi menggali batu dan pasir sekitar Kali Nanganasa Balawona ini, dekat areal yang sudah dipasang Bronjong maupun yang belum dipasang Bronjong dan yang sudah dilakukan KRIP kemarin oleh BPBD di akhir tahun 2020 ketika banjir besar kali lalu. Jadi ini keluhan kami selama ini ketika terjadi banjir, bahwa belum ada juga kesadaran dari masyarakat untuk bagaimana tidak boleh menggali batu pasir, ternyata mereka masih. Dan ini harapan kami kepada pemerintah baik di Kelurahan Mautupaga maupun Nanganasa, supaya bagaimana untuk memberikan pengertian dan meminta serta melarang masyarakat di sekitarnya untuk tidak boleh menggali batu pasir. Ini kita bisa saksikan sendiri, lihat sendiri, masih ada warga masyarakat yang sengaja menggali batu dan pasir. Itu kita lihat ada tumpukan-tumpukan batu yang menunggu untuk dimuat oleh dump truck dan mereka menjual. Dan ini sebenarnya ini masuk sudah jalur ini, jalur yang sangat berbahaya. Sebenarnya tidak boleh menggali batu dan pasir lagi. Jadi kita harapkan kepada pemerintah dua hal tadi. Yang pertama, melarang warga masyarakat di sekitar untuk tidak lagi menggali batu dan pasir. Dan yang kedua, segera melakukan penanganan dengan cara memasang Bronjong ataupun normalisasi kali, sehingga jalur airnya mengalir lurus, dia tidak keluar dari kali, takutnya dia masuk, jangan sampai masuk ke perumahan warga airnya. Jadi kita harapkan seperti itu.
2: Hal senada juga disampaikan Bapak Karel, warga Nanganesa yang juga tinggal di sepanjang bataran Kali Wulowona. Akhir-akhir ini menurutnya warga di sekitar Kali Wulowona cukup resah dan khawatir dengan perilaku beberapa warga yang terus-menerus mengambil dan menggali material seperti pasir dan batu di sepanjang bantaran. Menurut Bapak Karel, kalau dilakukan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan tergerus jika musim hujan tiba.
1: Ini keluhan kami, warga Nanganesa yang bermukim di tepi kali Sungai Wulowona. Akhir-akhir ini kami warga masyarakat di sini, khususnya yang tinggal di tepi kali ini, merasa resah, merasa takut, merasa prihatin dengan satu hal. Yang pertama itu perilaku orang-orang tertentu, masyarakat tertentu yang menggali batu kali. Batu kali kalau seandainya diambil secara terus-menerus, lama-kelamaan akan tergerus kalau seandainya muncul musim hujan datang. Karena alam datangnya itu kita tidak tahu, dan alam itu bisa kita antisipasi. Kalau seandainya kita bisa menjaga lingkungan yang baik, maka kita selamat. Kalau kita tidak jaga, kita juga yang menjadi korban. Dalam hal ini bukan berarti kami yang tinggal di tepi Kali Wulowona ini untuk melarang orang untuk tidak mencari nafkah atau tidak mencari hidup, tetapi tolong, hanya kami tertolong jaga juga dengan kami punya masa depan, kami punya kehidupan, kami punya nyawa, kami terus terang kami punya nyawa, bisa mengerti supaya misalnya kalau ambil batu kali ya jangan terlalu kikis ke bagian tepi kami di sini, karena ini kalau hujan semakin besar, kalau kikis Bronjong itu kan kalau semakin dalam dia tergantung, kalau tergantung berarti keselamatan kami sangat terganggu. Oleh karena itu mungkin ke depan kami sebagai masyarakat kecil sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah, dalam hari ini pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, untuk memperhatikan kami warga Nanganesa mulai dari ujung jembatan Wulowona sampai ke bawah untuk pembuatan Bronjong. Pembuatan Bronjong ini alangkah baiknya kiri kanan supaya menyelamatkan semua masyarakat yang hidup di bantaran Kali Wulowona. Ini yang lebih ditakutkan lagi kalau pada musim hujan. musim hujan datang, banjir datang, ya kami biasanya tidur malam tidak tenang karena takut dengan ancaman banjir seperti ini. Mudah-mudahan keluhan kami ini bisa didengar, bisa direspon oleh bapak-bapak pemerintah atau dinas-dinas tertentu yang mempunyai kompeten untuk memperhatikan kami di bantaran kali Wolowona.
2: Kondisi ini telah berlangsung lama. Para warga pun sudah berkali-kali melakukan pengusulan pembangunan Bronjong kepada pemerintah daerah. Meskipun permintaan warga Nanganesa untuk dibangun Bronjong dan normalisasi kali ini sudah sering disampaikan ke pemerintah desa pada saat Musrembang Des dan mengajukan ke Musrembang Cam dan Musrembang Kap, namun permintaan ini tak pernah terwujud. Warga hanya dibuat senang sesaat dengan dibangunnya Bronjong sekitar 50 meter yang dibangun tahun 2020 lalu. Kepala Desa Nanganesa Ishak Ismail kepada RRI mengatakan, warga Desa Nanganesa yang bermukim di sekitar tepi Kali Wolowona berjumlah sekitar 150 kakak merasa sangat khawatir dan takut apabila terjadi banjir besar. Akibat yang signifikan menurut Kades Ishak, selama ini adalah sering terjadi luapan air yang masuk ke perkampungan warga. Warga menginginkan agar segera dibangun Bronjong bukan normalisasi kali, karena menurutnya hasil dari normalisasi yang dilakukan pada tahun 2020 tidak efektif karena kembali rusak dihantam banjir.
3: Pekalongan ini sering hampir kita turun musyawarah dusun, terus ada kegiatan macam reses, selalu keluhkan karena untuk segi keamanan mereka, dan hampir mereka tidak ada usulan lain. Kita reses di daerah mereka yang di pinggir kali itu, dan kan justru yang minta itu bronjonisasi. Perkaitnya yang akhirnya ada informasi yang masuk kita, katanya mau normalisasi kali. Kalau menurut saya itu normalisasi kali itu kan sifatnya sementara saja, dan suatu saat pasti ada efek lagi. Bagusnya kita bronjonisasi saja, supaya satu kali keluar anggaran selesai masalah itu. Nah, normalisasi ini berarti kita usul bronjong lagi seperti itu, karena itu butuh anggaran begitu besar. Jadi kita untuk dana desa kita akan tidak mampu. Sebaiknya lagi kita sering masukkan usulan di saat musrembang des, kita perjuangkan itu, kita selalu usulkan itu bronjongisasi ini. Hanya baru tahun kemarin, tahun 2020 itu terjawab 50 meter itu melalui, katanya melalui dana pokir seperti itu, 50 meter. Dan setelah itu belum ada kabar lagi seperti itu. Hanya kita dengan informasi dalam tahun ini katanya mau normalisasi.
2: Kades Ishak Ismail juga melarang siapapun untuk tidak mengambil batu dan pasir di sekitar daerah aliran sungai, karena menurutnya kondisi Kali Wolowona saat ini tebingnya sudah semakin tinggi dan terus-menerus terkikis air sehingga rawan longsor dan membahayakan rumah warga.
3: Lebih khusus masyarakat di Desa Nanganesa ini, kita sudah menghimbau dan bahkan mereka sudah sekarang tidak lagi ada aktivitas di kali untuk pengambilan material itu. Tapi kemungkinan besar mungkin warga sebelah, karena kali ini perbatasan langsung dengan kecamatan yang di timur, lebih dekatnya di kelurahan Motopaga itu. Ya memang selama ini yang terjadi pada dua ini, dua warga satu desa satu kelurahan ini yang sedang aktivitas. Tapi untuk desa warga Desa Nanganesa, seharusnya sudah tidak lagi aktivitas. Ya, hanya kemungkinan kecil saja, warga mungkin hanya kebutuhan sifatnya kecil, kebutuhan pribadi begitu, satu dua buah mungkin seperti itu. Kalau yang secara besar-besar, secara mungkin komersialnya tidak lagi seperti itu. Kalau mereka sudah berani berprofesi, ada yang usaha kios-kiosan, ada juga usaha yang jadi pedagang kaki lima di sekitar pasar gitu. Itu yang saya pantau selama ini seperti itu, tidak seperti dulu lagi. Hanya saya kurang tahu, kemungkinan besar dan saya warga dari sebelah. Tapi memang kita sudah koordinasi, kita minta dari pihak lurah mungkin bisa menghimbau warga sana supaya jangan lagi ini. Tapi pantauan kita selama ini sudah jarang.
2: Menanggapi keluhan warga, Kabid Pengairan PUPR Kabupaten Ende, Maria Yasinta Sare mengatakan, terkait dengan permintaan dan harapan warga agar dibangun Bronjong, pihaknya akan menindaklanjuti tahun ini, mengingat Kali Wolowona cukup rawan dan menjadi langganan banjir setiap tahun apabila musim penghujan tiba.
4: memang tahun lalu kita ada pekerjaan. Terus memang ada pekerjaan dari BPBD dan dari dinas juga. Nah, itu ada normalisasi Kali Wolowona itu dari sebelum jembatan sampai jembatan ke arah Muu, ke arah Muara, dan untuk nilainya saya kurang tahu berapa. Kami akan survei untuk kelanjutan pekerjaan bronjong dan normalisasi.
2: Harapan masyarakat Nanganesa agar dibangun bronjong sepanjang bataran sungai Wolowona perlahan mulai terjawab. Menurut Kabid Pengairan PUPR Maria Yasinta Sare, pihaknya bersama tim pengawas di lapangan akan segera melakukan survei dan melihat dari dekat kondisi Kali Wolowona tersebut. Pihaknya juga berharap ada kesadaran dari warga sekitar untuk tidak lagi menggali batu dan pasir di sepanjang Kali Wolowona.
4: Memang tahun ini ada dan kami mungkin beberapa waktu ke depan kami akan survei untuk melanjutkan kembali. Benar, kita karena memang dengan dana yang memang terbatas alokasinya, sehingga tahun ini kebetulan yang di BPBD dan juga yang di sini kan teman-teman teknisnya yang memang tahu, sehingga mereka sudah tahu titik-titik mana yang akan kita lanjutkan di tahun ini. Ya, 1-2 hari ke depan kami turun survei, mungkin saya juga ikut. Kami turun beberapa waktu besok ini untuk melihat kembali titik kritisnya di mana untuk kami lanjutkan dengan dana yang tahun ini. Jadi 1-2 hari ini kami turun dulu, kami melihat seperti tadi disampaikan, mungkin ada titik-titik kritis yang perlu dilanjutkan. Kebetulan teman-teman di sini kan yang memang menangani itu. Kira-kira titik-titik mana yang mau kita tangani lebih dulu dengan dana yang ada. Pada masyarakat mungkin mengurangi menggali pasir dan batu sehingga tidak terjadi pendangkalan ketika musim penghujan. Karena kan kalau saya lihat sebelum jembatan dan setelah jembatan kan sudah dinormalkan itu. Jadi batu-batunya sudah dipinggirkan semua sehingga airnya normal, jalur airnya kembali pada posisinya itu.
2: Pendengar tinggal dan menetap di bantaran sungai dengan risiko rawan banjir dan tanah longsor dirasakan warga Nanganesa bertahun-tahun. Keinginan untuk hidup tenang dan aman adalah harapan dan keinginan mereka yang tak pernah padam mereka dengungkan agar didengar pemerintah. Di pundak pemerintahlah mereka berharap. Di tangan pemerintahlah mereka meminta agar keresahan dan ketidaknyamanan hidup mereka berubah jadi ketenangan dan kenyamanan hidup seperti yang lainnya. Bukan hanya kata-kata pemanis yang buat mereka senang sesaat. Bukan hanya janji-janji yang habis dibicara. Mereka ingin bukti. Mereka ingin nyata.

muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar.
1: Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,5 FM. Dan akhir kata saya Jelabut, operator studio kami Dev Rivaldi dan seluruh kerbat kerja tugas yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende, selamat pagi pendengar program Mas 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Saya Christian Sinda ditemani operator studio Antonius Budi Buko. Mewarnai Florata pagi, sajian informasi acara-acara kembali kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali jumpa kita pagi hari ini, pendengar RRI, kami temani Anda dalam sajian program acara Mutiara Pagi Islam dengan tema Musibah, Muhasabah, dan Mahabah bersama Fatur Rahman Ola Esos, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Ende. Selamat mengikuti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسول الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يا أيها المسلمون حفظكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, saya mengajak diri sendiri dan para pendengar sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepadanya. Tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman, namun dalam realitas kehidupannya, kesulitan, musibah, atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, dan sebagainya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dalam Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 49, Allah berkata, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh Jalaluddin dalam bukunya halaman 377, ia berkata, maka sembahlah Allah. Artinya, di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut ada zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, tempat kembali, dan tempat berserah diri. Bersamaan dengan datangnya tahun baru, Indonesia mengalami berbagai musibah, mulai dari angin besar, banjir, tanah longsor, kecelakaan, dan lain sebagainya. Banyak musibah yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, di setiap pergantian tahun, pergantian bulan, dan lain sebagainya. Dan yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang Maha Memiliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi, langit, serta seisinya adalah milik Allah. Maka Allah lah yang berhak mau menjadikan seperti apa yang diinginkan. Bahkan seandainya seluruhnya diluluh lantakan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah atau introspeksi dirinya sendiri. Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian? Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk peringatan? Atau apakah musibah yang ia terima dalam bentuk yang lainnya, sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah tentang amanah alam ini terutamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan dari tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafaz bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'asi, yang berarti karena maksiat. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma. Norma yang dimaksud adalah norma halal ataupun haram yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, zina, atau sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan privat, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan. Karena dengan merusak alam, secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga gak akan menyebabkan helm, masalah din. Pada hari ini maupun menyebabkan masalah pada masa yang juga akan datang.
1: Percaya deh,
2: bener ya.
0: Tanah longsor terjadi bisa jadi sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan pemukiman. Area resapan air berkurang drastis akibat kian meluasnya aspal dan beton, dan lain-lain sebagainya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan. Baik kebaikan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun baik kebaikan itu tertuju kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberi musibah atau cobaan kepadanya. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan bermuhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antar sesama, rakyat dengan pemerintahannya misalnya, atau atasan dengan bawahannya, namun benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan, agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman dan tenteram. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Rabi'ah Al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan tersebut ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah atau rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta asyaukata yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, hingga duri yang menusuk tubuhnya pun, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya." Yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang, di kalangan ulama berbeda pendapat, apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapusnya dosa. Namun menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya. Akan tetapi, pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun, dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah pelebur dosa sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar. Sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa apapun bentuknya musibah adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana menyikapinya, sabar atau justru ingkar. Dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya, Maha Suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم أخير كلام وأخير دعوان أن الحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Battuta ialah cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia, Afrika hingga Cina. Ahli geografi yang dijuluki Shams ad-Din ini menghasilkan karya berjudul Ar-Rihlah Riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majelis sedang berbicara dengan suatu kaum, datanglah seorang kampung dan berkata, "Kapankah kiamat itu?" Rasulullah terus berbicara. Lalu sebagian kaum berkata, "Beliau mendengar apa yang dikatakan olehnya, namun beliau benci apa yang dikatakannya itu." Dan sebagian dari mereka berkata, "Beliau tidak mendengarkannya." Sehingga ketika beliau selesai bicara, maka beliau bersabda, "Di manakah gerangan orang yang bertanya tentang kiamat?" Ia pun menjawab, "Inilah saya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Apabila amanat itu telah disia-siakan, maka nantikanlah kiamat." Lalu ia bertanya, "Bagaimana menyia-nyiakannya?" Beliau kembali bersabda, "Apabila perkara atau urusan diserahkan kepadanya selain ahlinya, maka nantikanlah kiamat." Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di Abu Dhabi, berdiri megah Sheikh Zayed Grand Mosque, salah satu masjid termegah di dunia. Masjid ini memiliki lebih dari 80 kubah putih dan ribuan tiang marmer. Di dalamnya terdapat salah satu karpet rajutangan terbesar di dunia, serta lampu gantung kristal raksasa yang memukau. Yang menarik, masjid ini terbuka bagi wisatawan dari berbagai agama dan juga latar belakang, menjadi simbol toleransi dan dialog antar budaya di Uni Emirat Arab.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Nusaibah binti Ka'ab adalah sahabat Nabi yang dikenal berani. Dalam perang Uhud, ia berdiri melindungi Rasulullah ketika situasi genting. Dengan keberanian luar biasa, Nusaibah mempertaruhkan nyawanya demi membela kebenaran. Ia membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran dalam perjuangan mempertahankan nilai dan keyakinan. Kisahnya menjadi inspirasi tentang keberanian, loyalitas, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND. Dan baru saja kita ikuti program acara Mutiara Pagi Islam. Dan untuk terus temani Anda pendengar, kami juga ajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.
1: Florata pagi ini.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Hendi menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sari Berita. Kepala BNPB dorong kolaborasi dalam menangani dampak gempa di ND. Pegadaian salurkan bantuan untuk korban gempa Flores. Bersama saya Christian Sendah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: gempa di ND. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Bukan hanya menuntut pemerintah pusat semata, tetapi dari mulai masyarakat terbawah.
2: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto mengunjungi desa Peuzakaramba di Kecamatan Ende Rabu 19 Agustus 2026, salah satu wilayah yang terdampak gempa. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB tidak hanya melihat langsung kondisi warga, tetapi juga membawa bingkisan untuk anak-anak serta bantuan sembako bagi para penyintas gempa. Sebelum menyerahkan bantuan, Suharyanto mengajak warga berkumpul dan berdialog secara langsung. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mengetahui kebutuhan yang masih mendesak setelah gempa. Dialog berlangsung di tengah kondisi sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan dan kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya kembali normal. Suharyanto berharap semua pihak untuk terus bekerja sama dan upaya penanganan pasca gempa mulai dari masyarakat, pemerintah desa, hingga kabupaten.
1: Informasi yang diberikan oleh kami, tadi sempat dialog juga bertanya, saya jawab.

0: Kabupaten Ende memberikan dukungan moral bagi para penyintas yang masih menghadapi ketidakpastian pasca bencana. Solidaritas dan perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi penguat bahwa masyarakat terdampak tidak menghadapi masa sulit ini seorang diri. Senyum dan kebahagiaan warga pun terlihat ketika menerima bantuan yang dibawa langsung oleh rombongan BNPB. Salah seorang warga desa, Peo Zakaramba, mengungkapkan rasa terima kasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan berbagai pihak. Di tengah keterbatasan akibat bencana, warga berharap dapat kembali tinggal di rumah yang aman serta menjalani kehidupan seperti sedia kala. Dukungan pemerintah dinilai menjadi sumber semangat bagi masyarakat untuk bangkit dan memulihkan kehidupan mereka. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menangani dampak gempa di Ende. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas, percepatan perbaikan dan pembangunan kembali rumah yang rusak, hingga pemulihan mata pencarian masyarakat. Melalui kerja bersama, pemerintah berupaya menghidupkan kembali harapan warga dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. RRI NFRI Soho melaporkan.
1: Sementara itu, Pegadaian Kantor Wilayah Denpasar bergerak membantu pemulihan warga terdampak gempa Flores di Nusa Tenggara Timur melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Bantuan tahap awal difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana. Rovinus Pula selengkapnya melaporkan.
2: Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, air bersih, perlengkapan bayi dan balita, obat-obatan, serta kebutuhan sanitasi. Pegadaian juga menyediakan tenda pengungsian, selimut dan tikar lipat sebagai fasilitas perlindungan sementara bagi warga yang membutuhkan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh tim Pegadaian untuk memastikan logistik tiba dan dengan cepat dan tepat sasaran. Sejumlah wilayah menjadi sasaran distribusi antara lain Kabupaten Sika, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Pimpinan wilayah Kanwil 7 Denpasar Pegadaian Edi Purwanto mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak gempa. Pegadaian mengambil bagian dalam membantu proses penanganan dan pemulihan warga di Ende maupun sejumlah daerah lain. Edi menjelaskan di Kabupaten Ende, Pegadaian bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan terkoordinasi. Bantuan kemudian diserahkan kepada Bupati Ende agar pendistribusiannya dapat menjangkau warga yang membutuhkan.
3: Baik, terima kasih. Kami dari Pegadaian Kanwil Denpasar juga sekaligus sebagai Pegadaian Persero melalui program Pegadaian Peduli, kami ingin berbagi dan menyampaikan rasa peduli kami. Kami ikut berperan membantu masyarakat di wilayah ND dan masyarakat lainnya yang terdampak. Kali ini kami bekerjasama dengan BPPD di ND dan juga saya serahkan langsung pada Pak Bupati supaya nanti bisa lebih terkoordinir dengan baik. Dan apabila nantinya ada kekurangan-kekurangan, kami akan tambahi. Dan selain itu, kami juga akan bergerak langsung ke titik-titik yang sulit, karena mengerahkan juga komunitas IOF, Indonesia Offroad.
2: Ia menegaskan Pegadaian siap menambah bantuan apabila dalam proses penanganan masih ditemukan kebutuhan yang belum terpenuhi. Selain melalui posko tanggap darurat bencana Kabupaten Ende, Pegadaian juga mengerahkan tim untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses dengan melibatkan komunitas Indonesia Offroad Federation yang telah bergerak menuju Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai untuk membantu penanganan warga terdampak. Sementara itu, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima posko tanggap darurat Kabupaten Ende.
4: Ya, pada hari ini saya dapat bantuan sangat banyak dari PT Pegadaian dan kami, saya atas nama rakyat Kabupaten Ende, khususnya rakyat yang terdampak, mengucapkan sangat banyak terima kasih buat PT Pegadaian. Semoga ini semua bermanfaat bagi rakyat. Ya, amin.
2: Mewakili masyarakat Kabupaten Ende, khususnya warga terdampak, Bupati Yosef menyampaikan terima kasih dan berharap bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Kejaksaan Negeri Ende menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri di Desa Wolotopo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: 3 jembatan Garuda di desa
6: Lodo. Kejaksaan Negeri Ende menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian mandiri di desa Wolotopo, kecamatan

0: Tondona, Kabupaten Ende. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores. Bantuan yang disalurkan berupa air mineral, sembako, mie instan, terpal, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama berada di lokasi pengungsian. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Ende atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu warga yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian sejak terjadinya gempa. Ia berharap pemerintah bersama instansi terkait terus memantau kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di wilayah Desa Wolotopo. Kebutuhan pokok masih menjadi perhatian utama warga selama masa tanggap darurat. Kosmas juga mengharapkan adanya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masih berada di lokasi pengungsian. Hal tersebut dinilai penting mengingat warga belum sepenuhnya dapat kembali beraktivitas secara normal pasca bencana.
1: Atas nama warga masyarakat Desa Wolotopo, saya Kepala Desa Wolotopo khusus dari saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kejari Ende yang datang langsung membawa bantuan untuk ke warga masyarakat saya yang tertimpa bencana. Jadi kami sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak dan kami juga mengharapkan bantuan-bantuan selanjutan sesuai dengan kebutuhan kami yaitu sembako dan perlengkapan lainnya. Jadi sekali lagi kami pada kesempatan ini mengharapkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk bisa membantu kami sesuai dengan kebutuhan kami masyarakat yang terkena gempa.
0: Penyaluran bantuan Kejaksaan Negeri Ende tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian berbagai pihak terhadap masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ende. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapi masa pemulihan pasca bencana. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
3: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui rri.co.id dan RRI Digital. Gempa bumi memicu kepanikan di Lapas Ende, namun petugas bergerak cepat mengevakuasi warga binaan menuju titik kumpul aman. Laporan Su Imam.
4: Kepala Lapas Kelas 2B Ende, Romi Waskita Pembudi, mengatakan petugas jaga malam langsung membuka kamar warga binaan setelah gempa mengguncang lapas. Serah terima tugas baru dijadwalkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sehingga penanganan situasi darurat saat kejadian dilakukan petugas dinas malam. Dijelaskan, sebagian besar warga binaan masih berada di kamar masing-masing ketika gempa terjadi, sementara beberapa tamping telah berada di luar untuk membersihkan lingkungan. Dalam kondisi darurat, 4 petugas jaga membuka kamar secara bertahap dengan bantuan tamping untuk mempercepat proses evakuasi warga binaan.
5: Jadi dari sisi keselamatan sudah dilakukan upaya evakuasi dengan pembukaan kamar secepat mungkin dengan dibantu tamping pada saat itu, kemudian dikumpulkan di titik kumpul dan kemudian petugas sambil menenangkan warga binaan juga sekaligus mengawasi sehingga dari sisi keamanan tetap terjaga.
4: Ia melanjutkan, pihaknya juga mengingatkan warga binaan mengenai kemungkinan gempa susulan serta potensi keterlambatan distribusi makanan akibat kondisi tersebut. Namun distribusi makanan tetap berjalan normal karena vendor telah mengantarkan kebutuhan pangan ke lapas pada pagi hari setelah gempa. Romi menambahkan, pasca gempa, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan dan menemukan sejumlah bagian dinding lapas mengalami keretakan. Meski demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bangunan masih relatif aman untuk dihuni warga binaan hingga saat ini.
3: Pembangunan infrastruktur kembali membuka akses masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Lembata. 3 jembatan Garuda di Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, kini mempermudah mobilitas warga menuju sejumlah desa di wilayah sekitarnya. Laporan Ricardus Kota.
6: tiga jembatan Garuda di Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, kini membuka akses baru bagi masyarakat menuju sejumlah desa di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah Lebatukan dan sekitarnya. Ketiga jembatan dibangun melalui program Jembatan Perintis Merah Putih, masing-masing yakni Jembatan Aramco Wailoro sepanjang 10 meter, Jembatan Wainili 1 sepanjang 5 meter, dan Jembatan Wainili 2 sepanjang 12 meter. Keberadaan ketiga jembatan ini membuka akses bagi warga Desa Lodotodokowa dan 6 desa lainnya di Kecamatan Lebatukan hingga menuju Desa Nilanapo di Kecamatan Omesuri. Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak mengatakan pembangunan jembatan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur dasar di daerah. Menurutnya, keberadaan jembatan juga memiliki arti penting untuk pengembangan akses masyarakat dalam jangka panjang, termasuk rencana pembangunan jembatan di wilayah Pau Bokol yang menjadi bagian dari jalur tengah.
7: Menyampaikan salam hormat kita setinggi-tingginya kepada Pak Presiden. Kabupaten Lembata menyampaikan profesiat dan terima kasih banyak Pak Danding bersama TNI, Polri yang sudah sama-sama bekerja dengan membangun infrastruktur yang ada di Republik Indonesia ini. Khususnya di Kabupaten Lembata ada 3 jembatan, kiranya ke depannya ya tentu kita harus terus berjuang. Tadi Pak Danding ada bisik bahwa ada beberapa titik yang harus kita bangun lagi. Salah satu titiknya di Pau Bokol, ya, jalur tengah Jateng. Kemarin kita sudah buat dia punya jalan.
6: Bupati berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat memperpendek jarak tempuh dan mempermudah mobilitas masyarakat khususnya dari Lodotodokowa menuju Atenila hingga Nilanapo. Selain memudahkan warga menuju kebun, sekolah dan pusat pelayanan, akses yang semakin terbuka diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi serta memperkuat hubungan antar desa. Pembangunan tiga jembatan Garuda ini diharapkan menjadi langkah awal pembukaan akses yang lebih luas, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Lembata. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur terus mendorong generasi muda untuk mengembangkan usaha melalui program Boot Container Milenial. Program ini ditujukan bagi wirausaha muda sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi generasi muda. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga memberikan dukungan kepada wirausahaan muda melalui program Boot Container Milenial. Program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan lompatan produktivitas orang muda Flores Timur. Bantuan Boot Container diberikan kepada wirausahaan muda agar mereka memiliki tempat usaha yang lebih layak, sekaligus dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Salah satu penerima bantuan Elisabeth Tino mengaku bersyukur karena mendapatkan Boot Container secara gratis.

0: Program tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Flores Timur di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam memberikan ruang dan dukungan bagi generasi muda. Pemerintah berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu menerima pengembangan usaha, tapi juga mendorong anak muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjadi pelopor pembangunan ekonomi di Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.

Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, salam hangat menyapa Anda dari Studio Pro 1 RRI Labuan Bajo, frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali lagi bersama saya Nur Astan, hadir menemani Anda dan membuka ruang dengar di edisi Jumat pagi 21 Agustus 2020. Pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang bersiap memulai aktivitas pagi maupun Anda yang saat ini masih harus terbangun di bawah naungan tenda-tenda darurat pengungsi, doa dan ketulusan kami tak pernah putus untuk Anda. Kami menyadari betul pendengar, rentetan gempa susulan yang masih mengguncang wilayah kita Nusa Tenggara Timur menghadirkan rasa lelah, cemas dan duka mendalam di hati kita semua. Kerusakan rumah pendengar dan kehilangan rasa aman bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Namun di balik situasi sulit ini, kita saling menguatkan genggaman antara sesama warga di posko pengungsian dan tetap waspada. Namun jangan mudah terpancing oleh isu-isu simpang siur yang belum jelas kebenarannya. Pastikan seluruh informasi yang Anda terima berasal dari pihak berwenang seperti BMKG, BPBD, serta portal resmi berita rri.co.id. Untuk Anda pendengar, jangan lupa dan pastikan mengunduh aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Dapatkan pula pembaruan berita virtual kami serta follow akun Instagram RRI Labuan Bajo. Pendengar, Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan informasi terkini, teraktual dan terupdate, tentunya informasi-informasi pasca gempa di wilayah kita Nusa Tenggara Timur. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan info cuaca untuk Anda.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: catatan peristiwa penting hari ini.
1: Mendengar tepat di hari Jumat, di 21 Agustus 2026, setiap hari ya pendengar, kita diperingati dengan peristiwa-peristiwa politik. Seperti hari ini diperingati dengan Hari Juang Polri. Melansir laman Polri, Hari Juang Polri diperingati setiap 21 Agustus untuk mengenang peristiwa politik dalam sejarah kepolisian Indonesia pada masa pada masa awal kemerdekaan. Dan ada Hari Maritim Nasional. Pendengar, tanggal 21 Agustus juga diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengamankan wilayah perairan dan membangun kekuatan maritim pada periode awal setelah kemerdekaan. Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk Korban Terorisme. Selanjutnya pendengar, ada hari di tingkat internasional, 21 Agustus diperingati sebagai International Day of Remembrance and Tribute to the Victim of Terrorism atau Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk Korban Terorisme. Melansir laman PBB, pendengar, peringatan ini bertujuan meningkatkan perhatian terhadap pengalaman para korban, termasuk dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Untuk Anda pendengar yang memperingati hari penting, momen-momen sakral yang dilaksanakan hari ini, 21 Agustus, kami ucapkan selamat berbahagia untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1990,

Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat komodo seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang komodo. Cobalah bayangkan hamparan laut biru

ban bawah lautnya, spot diving dan snorkeling seperti Manta Point dan Pink Beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal, Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar menjaga kelestarian.

perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

0: Letak geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama Nur Astan Pendegar di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Di saat rentetan gempa susulan masih membayangi di wilayah Nusa Tenggara Timur, kejernihan informasi menjadi pegangan yang sangat krusial bagi kita semua pendengar. Rasa lelah dan kekhawatiran kita yang pagi ini beraktivitas di posko-posko pengungsian menatap kediaman yang retak dan rusak adalah duka kita bersama. Di situasi yang penuh keterbatasan ini, RRI hadir untuk terus mendampingi langkah Anda, menyalurkan kabar yang pasti, serta memastikan setiap imbauan dari pihak berwenang dapat tersampaikan dengan cepat dan tepat demi keselamatan jiwa kita semua. Pendengar, sesaat lagi Nur Astan akan menghadirkan rangkaian informasi terkini, pembaruan data dan mengenai pasca gempa serta kondisi posko pengungsian hingga pemutakhiran kebencanaan resmi dari pihak yang berwenang dan tentunya tetap di RRI Labuan Bajo.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir.

0: Mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, aktivitas gempa bumi susulan masih terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai pasca gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Hingga Kamis 20 Agustus 2026, pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tercatat sebanyak 3.860 kali gempa susulan dengan magnitudo sebesar 6,2 dan terkecil 1,1. Dari jumlah tersebut, pendengar, 30 gempa tercatat memiliki magnitudo di atas 5. Pada Kamis 20 Agustus 2026, masyarakat kembali merasakan 5 gempa susulan yang cukup kuat. Gempa pertama terjadi pukul 00.17 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 5,7, disusul pukul 6.45 menit waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 5,6, dan pukul 10.47 menit waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 5,7. Pendengar, getaran gempa tersebut sempat memicu kepanikan warga. Sejumlah masyarakat berhamburan keluar dari rumah maupun tenda pengungsian untuk menyelamatkan diri dan mencari tempat terbuka yang dinilai lebih aman. Menyikapi kondisi tersebut, pendengar, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pendengar, aktivitas sekolah di wilayah Kabupaten Manggarai hingga saat ini masih diliburkan sebagai bagian dari langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan peserta didik. Dan tentunya tenaga pendidik di pasca gempa 15 Agustus 2026. Sementara itu, pendengar, personel TNI Polri bersama instansi terkait, relawan, dan tenaga medis masih berada di sejumlah titik terdampak. Mereka membantu masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban, mendukung proses evakuasi apabila diperlukan, serta memastikan pelayanan bagi warga di lokasi pengungsian tetap berjalan. Kapolres menegaskan, Polres Manggarai juga melakukan pemantauan perkembangan situasi pasca gempa secara berkala. Pendengar, setiap perkembangan penting dikoordinasikan dengan instansi terkait dan disampaikan kepada masyarakat guna memastikan informasi yang diterima akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital, follow akun Instagram RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami akan terus menghadirkan deretan informasi terkini dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di edisi Jumat 21 Agustus 2026.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah,

0: mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tuh, aman. Telepon. Pelan-pelan.
4: Halo, Opik.
5: Halo, Tante.
4: Opik?
5: Iya, gimana keadaan Randy?
4: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pik.
5: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, Tante.
4: Iya, Pi.
5: Gimana, Tan, Randy?
4: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
5: Oke, Tante.
4: Makasih ya, Pi.

apa kan dia?

Satu dari lima kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130 ribu jiwa, korban hilang sekitar 37 ribu jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama saya Nur Astan Pedegar di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah sibuk beraktivitas, khususnya bagi Anda yang sedang berada di posko pengungsian, yang pagi ini sedang bahu-membahu menyalakan dapur umum, menyiapkan sarapan dan tentunya memasak bersama di tengah keterbatasan pasca gempa. Kebersamaan dan kehangatan gotong royong Anda pendengar di balik tenda-tenda darurat, bukti ketabahan luar biasa yang menguatkan kita semua di tanah Flobamora. Untuk mendampingi riuk aktivitas pagi Anda, sesaat lagi Nur Astan akan kembali menghadirkan pembaruan informasi terkini. Dan jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital dan Instagram serta akun TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Pendengar, tetap saling menjaga dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, Bulog Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur mengalami kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Sekuriti gudang Bulog Reo, Robert, mengatakan kerusakan bangunan telah terjadi sejak hari pertama gempa. Meski demikian, pendengar, pihaknya bersama petugas lainnya berupaya menyelamatkan beras yang tercecer di sekitar gudang. Robert juga menyampaikan gudang besar Bulog Reo menyimpan sekitar 1.500 ton beras, sementara dua gudang berukuran lebih kecil masing-masing secara keseluruhan menyimpan sekitar 300 ton beras. Ia memastikan seluruh stok beras yang berada di area gudang tetap aman dan tidak ada laporan beras yang hilang maupun diambil oleh pihak yang tidak berkepentingan sejak bangunan mengalami kerusakan. Pendengar, guna mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan pasca kerusakan bangunan, pengamanan di area Bulog Reo juga diperkuat dengan dukungan personel TNI. Lebih lanjut, pendengar, Robert menyebut sebanyak 4 personel TNI turut membantu menjaga keamanan gudang dan stok beras yang berada di dalamnya. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami, Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masih di FM 91,7 MHz pendengar, masih bersama Nur Astan. Pendengar, informasi selanjutnya, Bank NTT Cabang Labuan Bajo menyerahkan bantuan kebutuhan dasar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Flores. Bantuan tersebut, pendengar, diserahkan sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan masyarakat terdampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kepala Bank NTT Cabang Labuan Bajo, pendengar, Boy R. Nunuhitu mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Untuk tahap awal, bantuan yang diserahkan melalui BPBD terdiri atas 85 kantong beras, 80 dus mie instan, dan 10 lembar terpal berukuran 5x7 meter. Boy menjelaskan beras dan mie instan diprioritaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Sedangkan terpal, pendengar, dapat dimanfaatkan sebagai bentuk perlindung sementara. Menurutnya, dukungan Bank NTT tidak berhenti pada bantuan tahap awal. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mitra untuk memperkuat dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Pendengar, bantuan selanjutnya juga akan diarahkan kepada wilayah lain di Flores yang mengalami dampak gempa dan membutuhkan dukungan. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami, pendengar, di FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.co.id.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk, kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Aslan FM 91,7 MHz melalui portal resmi kami rri.go.id. Pendengar, sesaat lagi tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3, Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

0: Apa perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut? Dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi? Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahannya.